011-3233-9446. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Satu kembang lagu pertemuan. Ini spesial buat kedua mempelai.
1: Pak, Bu, kalau dibiarkan aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok syaraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
6: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
7: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
8: Asor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world
1: class university. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Budak Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Di setiap langkah selalu ada

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Dipancarluaskan dari jalan

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Ya, assalamualaikum bagi semuanya, mitra Eca, pecinta lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut kenangan ya. Jumpa lagi di acara Dana Sasoy Eca, SS 2,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Singatan Kota Banjar. Ya, kita jumpa pagi ini, minggu pagi hari kedua bulan Agustus 2026 ya. Ya, semoga kabar baik, sehat semuanya Mitra ECA ya, yang di rumah atau sebagian mungkin sudah mulai sibuk ya, ada gerakan, ada kerja bakti ya di lingkungan masing-masing jelang ini perayaan HUT RI ke-81 ya. Biasa hari Minggu hanya sampai jam 10 ya acara Dana Sasoy, nanti kesannya ada karaoke ya. Baik, ada siapa di 081-313-458-622 atau 0821-3058-8988. Sok, ada siapa ini? Halo.
4: Halo juga.
3: Iya, halo juga Teh Ai ya. Gimana? Asik coy ya. Gimana sinyal, aman Teh Ai?
4: Insya Allah.
3: Iya, terus tidak ada itu pemberitahuan mau mati lampu mungkin tidak ada?
4: Tidak.
3: Oh tidak ya.
4: Tidak.
3: Sok, lagunya apa?
4: Kumbang Jalanan ya.
3: Kumbang Jalanan, oke, dari ya. Siapa? Belum pernah minta ya?
4: Belum. Tapi kan lagu lawas.
3: Iya, aduh harus ngebajak dulu ini masuk dikirimin.
4: Ya, aduh, harus ada kerjaan.
3: Sok, kalau Kumbang Jalanan dikirimin. Ya,
4: dikirimin. Buat
3: Tanti duluan ya. Teti Barokah apa? Teti Barokah ya?
4: Iya.
3: Teti bukan bakso Barokah, bukan. Biasanya bakso Barokah mah.
4: Ya, Teti
3: Barokah. So, ya, terus siapa lagi?
4: Buat Mama Oci. Buat Teh Reni Mei-Mei.
3: Teh Reni Mei-Mei.
4: Buat Teh Ismai.
3: Iya.
4: Buat Kang Tarso Taylor.
3: Kang Tarso, iya.
4: Buat Kang Jay.
3: Kang Jay.
4: Terus buat Pak Ajat.
3: Pak Ajat.
4: Buat terus. Pak Edi. Terus juga buat Bunda Rati.
3: Bunda Rati.
4: Bunda Mawar.
3: Iya, terus.
4: Terus Teh Bunga.
3: Teh Bunga, ya.
4: Buat Mama Lisna juga.
3: Mama ya. Lisna.
4: Buat Teh Ani Padaringan.
3: Teh Ani Padaringan. Terus.
4: Iya, buat Aujes.
3: Aujes.
4: Buat Kang Adeng.
3: Hah?
4: Buat Kang Obet.
3: Kumbang.
4: Buat Ma Ferti juga ya. Pokoknya buat semuanya.
3: Buat ya. Semuanya. Ini pasti ya. Nyelendang tas ini ya, pasti.
4: Dah. Enggak, nah. Itu mah dulu.
3: Oh, tuh, jadul.
4: Masa tuh, ada orang di kamar nanya.
3: Iya, ya, seperti yang kurang.
4: Ayo, ayo,
3: seperti yang kurang satu strip ya.
4: Iya. Ya, buat Mama Devina juga ya.
3: Jadul itu ya.
4: Iya, itu mah jadul.
3: Kirain teh bawa tas
4: itu
3: kan ada ya teteh isina paling kayak menut
4: itu paling itu mah dulu atuh
3: paling katik
4: teh kosmetik biasa sama dompet
3: bukan katimus bukan
4: hidup
3: oh kirain teh katimus
4: nanti saya ya woi.
3: Oh kirain teh ya.
4: Terima kasih ya Andri.
3: Yo sem
4: buat Andri aja. Ya.
3: Makasih.
4: Semoga sehat selalu ya.
3: Amin, amin.
4: Ya. Terima kasih.
3: Yo sem.
4: Tunggu lagunya ya.
3: Siap gerak.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, bubuka dulu Mita Eca Hitam Manis ini aduh versi siapa ini ya? Hitam Manis.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Ya, kembali dengan sesuai lagu-lagu dangdut lawas ya, hanya sampai jam 10 kalau hari Minggu ya. Ya nanti THI tadi lagu apa, Kumbang Jalanan Teti Baroka. Ya sekarang mah kebanyakan yang barokah terbaso THI ya. Baso Baroka. Oke. Ada ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Butin Anggrek Ungu. Ada Dokter Hadir, lagunya belum ya Butin sok. Ya masih ada waktu ya. Terus Ulu AF, enak bener. Ini Sultan, ini ya baru bangun AF atau tidak nyawer kesini F. Nyawer atau ke studio ya, itu kopi yang itu kata Abu Dima. Kalau ditinjau teh seperti apa itu. Warnanya tidak eksotis ya, itu ada kopi yang cebu. Kalau diseduh teh seperti apa, cenah seperti maklum cebu ya. Iya AF ada ya, terus ada Mama AA juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi semuanya, lagunya kupu-kupu dari dari Rita ya. Ini zaman di Asia lama dulu. Kupu-kupu itu satu album sama Biarlah Merana ya kalau nggak salah. Buat yang sesiaran, moga sehat selalu, makasih, amin ya. Terus ada Neza juga, Ulu lawas tilawas. Ini Neza, ini baru pulang umroh Neza. Pagi, selamat pagi ya. Yang sesiaran, moga sehat, panjang umur. Terus apalagi ini belakangnya Neza, apa Kang Darsa ada sok atau Kang Darsa mulai dari kemarin tidak ada lalir-lalir acan. Puterin, terimalah dia yang malang dari Kang Mansur.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus dan berbagai prestasi dunia lain, akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Kembali Dana Salsoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Kupu-kupu dari Tas Sugiyarto, ya ini zaman di Eci Alama dulu ya, zaman pas reformasi. Mama AA, terus tadi Neza, sudah lama tidak ikutan ya, sekarang ada lagi alhamdulillah. Dari Kang Mansur, cina terimalah dia yang malang. Baraik, ada pesan dari siapa lagi ya? Butin Anggrek Ungu belum ya, daftar hadir dari tadi, nanti keburu kukut ya Anggrek Ungu. Tuh keduluan sama Bunda Niken juga ada nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau denger lagu Diam Bukan Tak Tahu ya, kalau di dangdut Diam Bukan Tak Tahu ya, dari Anis Fitria. Kadang tertukar ya, kalau di Empop Nostalgia itu Diam Bukan Tak Cinta, Pance ya sama Ance. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, terus Kang Uje, semuanya minta ECA yang si siaran, moga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ya terus ada siapa lagi ke ini, aduh sok ada yang dua kali ngirim tuh, jadi ngaclo kalau dua kali ngirim mah rugi ya, nantinya jadi ke bawah posisinya, jadi terakhir. Neneng di Jeddah, assalamualaikum waalaikumsalam. Jeddah hadir lagunya Mutiara Hidupku, terima kasih. Ya sama-sama. Ya sultannya itu Neneng gimana? Baru lugai itu lagi ngopi pasti ya, sambil scroll-scroll itu medsos ya. Ada siapa? Oh, Aki Malabar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki Malabar. Lagunya Jarum Narkotika dari Ebim Ngesti. Aduh, asa baru ini harus ngebajak dulu atuh Aki dari itu, dari medsos ya. Jarum Narkotika. Salam buat Mama Depina, Mama April, Teh Neneng Jeddah. Jedah-jedahan, cina kata Kang Ceng mah, cina ya. Terus, Teh Ismai, Kang Ujes, Bah Duren, dan semuanya saja buat Akang, makasih. Ya, sama-sama Aki Malabar. Aduh, harus ngebajak dulu, Ki, nanti ya. Oke, oh Kak Banjar ya itu AF-nya. Oh kan alhamdulillah itu nanti sok nyawer kesini Neneng itu ya. ada siapa lagi ke ini Uclak Aclok ini pesannya. Ya Ibu Denok juga ulu lama Ibu Denok ya tidak masuk. Terakhir masuk teh Ibu kapan? Ibu Denok Sinar Tanjung ya terakhir masuk teh waktu itu Gunung Galunggung Bitu ya Bu Denok. Buset. Pas Kang Darsa lahir itu ya, dulu Galunggung meletus ya, tahun berapa? 82 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinar Tanjung hadir, gimana kabar semuanya? Mita ECA, terutama pecinta Dana Saat.

Soy. Lagunya Pertemuan dari Bang Haji. Oh, yang duet ya sama Nur Halimah. Salam buat yang si siaran, moga sehat, amin. Dan minta aja semuanya juga moga pada sehat ya. Ya, makasih Bu Denok, alhamdulillah sudah muncul lagi ya. Terus ada ya, nanti lagi Putih Curug ada, terus Butin juga ini iya hadir dari tadi ya, dari Wanci apa Butin hadir dari Wanci Murag Cibun tuh, sampai sekarang lagunya belum sempat diketik ya. Oke, lagu siapa? Mama AA ini Kupu-kupu ya, zaman di RCA lama dulu, zaman kaset pita ya. Ribet kaset pita mah, harus direw, harus dicepetkeun ya. Belum lagi kadang ngagulung dinatipna teh.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

Lu waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kayak ada butin anggrek ungu ini dari tadi daftar hadir baru sekarang lagunya ini. Dan aso-aso ya lagunya Tanpa Kamu Imam S. Arifin. Salam buat yang sisian, moga sehat, banyak rezeki. Salam juga buat semuanya dari Butin Anggrek di Lembah Sunyi ya. Terus ada Teh Leo juga, lo kasbon Teh Leo ya waktunya. Hadir lagunya Kupu-Kupu, oh tadi sudah ya, kebetulan sudah lagunya. Atau kalau ada waktu gantinya Bagai Dalam Mimpi, Hatur Nuhun. Ya sami-sami, terus ada Ataka juga ya. Ya nanti Ataka ada Teh Neni ya, kasbon Teh Neni kalau masuknya jam segini mah ya. Terus ada Putih Curug Cikawung juga daftar hadir ini. Lagunya apa? Prasangka. Salam buat semuanya Mita ECA. Makasih bertugas ya. Sama-sama. Terus ada tadi siapa? Tadi Teh Siti ya daftar hadir. Ya terima kasih. Ada AF juga di studio sama Kang Darsa. AF makasih sawerannya. Penyambung hidup ya. Terus ada Isi Binangkit juga hadir telat. Isi Binangkit kalau hari Minggu acara dangdutnya hanya sampai jam 10 ya, nanti mau show ini tuh sudah pakai jas, ini sudah gaya ya, pakai jas, pakai apa lagi ini. pagi selamat tugas, oh cuma daftar hadir wungkul ya, terima kasih ya. Penutup buat Ibu Denok Sina Tanjung, ini pertemuan Bang Haji Sonur Halima dan Butin Anggrek Ungu ya, pamungkas nanti Tanpa Kamu Imam S. Arifin. Ya nanti kita lanjut ke acara karaoke nanti kalau ada waktu di karaoke, kalau kebetulan bisa Kang Darsa ya nanti bisa request ya di acara karaoke. Ya terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum siang semuanya. Minta Echa jam 10 lebih 5 menit ya. Ya, masih di Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semeningkatan, Kota Banjar. Ya, biasa tiap hari Minggu dari jam 10 kita jumpa di Karaoke Asoy ya. Bisa ikutan langsung di studio atau bisa lewat telepon ya, 0821-3058-8988. Atau kalau sinyalnya bagus, telepon WA juga bisa ya, 0813-1345-8622. Ya, biasa bareng Cik-Cik Produk Denatur, Mabatop, Mabutop, Itama, Sultana, dan lain-lain ya. Bisa beli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan ya lewat WA. Nanti bisa COD ya. Ya, di studio sudah ada siapa di depan? Ada Kang Darsa, AF, lagi berbincang-bincang sama Bapak Kursin di depan ya, sambil ngopi. Daftar hadir tadi di Danas Asoy, ada Teh Neni, ada Isi Binangkit, ada siapa lagi, Butin Anggrek Ungu, ada Teh Leo, ada Bunda Niken, terus ada Nenek di Jeddah, Ibu Deno, Putih Curug, Gaki Malabar, Neza, Mama AA, terus AF sudah ada di studio ya, Kang Cengek SB, dan Teh Siti juga tadi ada hadir ya. Ya, kita cek sound dulu.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8.

0: 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, satu lagi cek soundnya on ening di jedah-jedahan cenah kata Kang Ceng XSB ya. Aduh neneng mah sudah ngadepean ini eung. Ada Aganis juga di Gang Ismaya, dokter hadir ya. Salam buat Kang Darsa dan Mita Ecia semuanya. Lagi berbincang sama Bapak Kursin, Kang Darsa sama AF juga. Teh Ismai, Bucin Anggrek Ungu juga ada, terima kasih. Iya neneng di jedah-jedahan cenaya ini. Ya siap nanti setelah ini. Kalau Kang Darsa, AF belum siap, nanti kita ke telepon ya. Setelah ini ada denyut jantung di dada. Ini alias yang pertama kali ya. Lagu karya Pance Ponda. Ya neneng di jedah-jedahan. Awas Kang Ceng nanti. Kalau mampir di Gurinda neneng lah.

0: diparakan ada hadir yang suka emang-emangan ya. Ya nanti ya Tesiti, terus ada ini bintang tamunya lagi berbincang sama Pak Kursin, AF sama Kang Darsa lagi berbincang dulu ya. Iklan dulu minta ECA ya.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

Iya, bintang tamunya lagi pada berbincang di depan sambil ngopi. Aduh, ini jadi borongan, belum ada yang mau masuk ini. Ini juga belum dicas ini ya. Kalau ini ada, ya Bu Suryani Ciparakan yang itu. Emang-emangan itu nemu dari mana itu? Emang-emang. Iya, sedia itu tisu basah ya Bu Suryani di sana. Salam buat mertuanya Kang Joeng. Kang Joeng Nasgor Tower, Layangan Tower, Pak Iin di sana, Bapak Iwa Irama juga ya.

0: ada tisu basahnya itu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Aeh, gini si Akang. Tos sehat. Jag, jagening ayah nak mah. Tesak perkos kapungkur. Mani lesu. Oget ayah gairah.
3: Sumohon ce, iya teh. Ku ayah nasaranti ece. Anu masihan alamat. Di warang berobat karaja rimba. Ya alhamdulillah. Abdi harita tos karituka dia berobat anu daya hasilna. Saparan tos karaja rimba mah. Jag-jag dugi ka ayah na. Nuhunnya ce, kina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang. Mantap na wartosan oge. Margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tareka pengobatan Raja Rimbanya eta kucara hijamah atawa bekar herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tareka cengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
0: Ya, Bu Eni tadi sudah masuk, sok sekarang masuk lagi. Iya, sudah ya masuk. Ya, halo.
5: Ya, assalamualaikum, maaf.
0: Waalaikumsalam. Ya, dihabat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat, Bu.
5: Alhamdulillah.
0: Sok Bu, lagu apa?
5: Panas Membara.
0: Oh, Rana Rani ya.
5: Iya.
0: Panas hati panas membara ya, Rana Rani. Hati panas membara, enakkan lagu ini.

0: pulang lewat sana ke itu bisa ya ke Cibeka ya.
1: Iya, bisa.
0: Pernah.
1: Oh, tahu.
0: Iya, tahu tuh. Pernah lewat sana, nyebrang rel. Nyebrang rel ya ke Cibeka dulu.

0: Enggak apa-apa, dan enggak ada obatnya, lupa main. Iya.
1: Salam buat semuanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Sehat aja.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Iya, Ibu Eni dari Cikawung, Bojong, terus Alala juga di sebelah mana Alala teh? Sebelah barat stasiun Bojong ya, terus ada dulu Teh Ratna masih di belakang pasar Bojong, Teh Ratna. Sok ada Teh Ayen ini, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopa.
2: Habatopa Air Barang Arab
0: ya. Yang paling ngetop Teh Ayen ya. Sinyal ya. Aman Teh Ayen? Sinyal aman. Itu ada apa? Tasnya apa? Tasnya disimpan dulu atuh. Ini asa gagarubang pisan disimpan dulu Teh Ayen.
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Ya paling isina
2: rapi.
0: Isina paling katimus atau tidak? Ah,
2: itu mah kosmetik. Kepo aja.
0: Paling isinya itu teh.
2: Apa?
0: Legendar paling. Sok lagu apa?
2: Kau tetap selesai.
0: Kau itu kau. Kau nya ejaan kau. SD apa ejaan EYD? Kau. Kau.
2: Tetap. Iya, dari Episa Mala. Yang barusan itu siapa?
0: Ibu Eni dari Cikawung, Bojong, daerah Agocerek. Tuh.
2: Salam kenal Ibu.
0: Iya, tahu Ibu lah daerah sana mah dulu pernah lewat.
2: Oh iya.
0: Oh, ke
2: pernah ngaling-ngaling.
0: Pernah ke Cibeka dulu lewat sana.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oh, padahal ini kan semalam teh tidak fokus dengarnya, sudah menunduh ya lagu ini. Kalau di dangdut mah dia bukan tak tahu, nah kalau di pop nostalgia mah dia bukan tak cinta. Ini lagu Pance sama Ance. Ya benar ini kan di jalan Horas Bah ya, kata Putin Anggreko juga ya, Putin itu di jalan Horas Bah di Medan.

0: bikin di jalan Horas Bahaya. Sok ada yang bantu ini Mas Hendro. Halo. Waalaikumsalam. Di hamba topan Kang Hendi. Yang lagi ngetop sok. Lagu apa Kang?
1: Dingin-dingin
0: Rinto Harah. Dingin, emang lagi di emang ya dingin.
1: Yang pas mega.
0: Iya, siap. Emang.
1: Remina, thanks my. Kita lama kan dampak
0: kalau jet. Ras mega teman itu, ras mega ya.
1: Pak Edi.
0: Dimas, Kang Ujes, Menir Well, Ayah Andri, Tesari, Bunda Hanum, siapa tuh?
1: Hanum ada.
0: Iya, karaoke aso ya, RCA, ada Kang Herdi ini ya. Lagu yang mendayu-dayu ini ya. Lagu Cahati karya Rinto Harahap.

0: Syanti ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Nanti Iwan datang, Iwan.
1: Belum ada kabar, sok mendadak.
0: Ya, ah, ya. Yo, sehat selalu ya, ya.
1: Waalaikumsalam, Kang Happy. Ya. Tuh, sudah jam 11. Ya, Butin Angri Kungu di Lembah Sunyi mengembara, ya, Butin merantau. Kita ke tahun berapa ini? 70-an. Kak Ismai masih mancot ya? Tuh, belum ya Kak Ismai tadi.

0: Iya, buat yang sekarang usianya berapa? 60 tahun ke atas ya pasti kenal sama lagu ini ya. Sangat populer dulu tahun berapa? Awal 70-an mungkin ya. Sok Kang Dasa lagu apa? Dari coba. Coba. Mana?
1: Cek.
0: Iya, sok.
1: Termiskin di dunia kan.
0: 10. Siapa ini? Titipan siapa? Termiskin di dunia, Hamdan At-Tamimi.

0: see her abs. So come that summer.
1: Lagu Gunung Puntang kan?
0: Oh, Gunung Puntang. Berarti ku patahu besok lusa ku patahu. Ini berarti ya. Agus Kapinis, Agus Kapinis.

0: orang tengok KSB OTW 7 cenah. OTW 7 mulang kasarakan berarti itu mah ya. Mulang kasarakan. Sok lagu apa?
1: Lagu Wajib Tulus Hati.
0: Oh biasa. Luhur Budi Anduk itu Tulus Hati. Luhur Budi.
1: Ini khusus buat istri tercinta di rumah semoga saat menghadapi penyakit-penyakit
0: sendiri duet
1: yang duet
0: oh ininya biasanya.

Teh Ismay dari tadi belum ya, Teh Ismay ini ada bintang tamu jauh dari Saudi ini ya. Dan Teh Bunga nanti masuknya sama Air, Teh Bunga ya, ini udah banyak bintang tamu ini dari Saudi ini. Kata Kang Cengwa itu jedah-jedahan, jedah-jedahan.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Yamoto, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
5: Iya, nanti dilanjut karaoke by requestnya selepas duhur nanti, mudah-mudahan empit ini ya. Penutup ini ya, Mah Devina ada lagu apa? Hanya satu ya, Mah Devina malam teh mintanya lagu The Mercies ya. Teh Bunga nanti masuknya setengah dua atau jam dua, mulai lagi nanti sama air ya. Ya jangan lupa kita Ece produk Denatur, Habatop, Habutop, Itama, Sultana ya, silakan bisa dibeli di ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, awas ada penampakan itu Mah Devina atau dekat makam. Atau.

0: Yang tadi sudah di sowin tadi itu apa? Dia bukan tak cinta ya, apalagi itu lagi gerakan dulu mungkin ya tadi. Kayak tuh kalau tadi tidak mencoba lagu apa atau guna niken kayak iklan dulu satu ya.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
0: Ya cukup satu lagi ini Bunda Niken di Jalan Horas Bah ya. Ya nanti dilanjut kalau empit setelah duhur nanti karaoke by request. Kalau yang ikutan ya nanti sama air setengah dua atau jam dua. Ya siap-siap ya Teja, bentar lagi waktu duhur ya untuk Kota Banjar dan sekitarnya. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, pal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Dipancarluaskan dari

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hangat, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau

0: berbagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: panjang.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Ya ini atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan tiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari.

bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, assalamualaikum, siang semuanya, Mita ECA. Ya, sudah jam berapa? 00:30 ya, jam 12:32. Masih di ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sonyutan, Kota Banjar. Ya, masih di karaoke, cuma ini karaoke by request ya. Yang mau ikutan nanti sama Air, nanti biasa mulai jam 01:30 atau jam 02:00 ya. Ya, yang sudah duhur, sudah makan siang, ya mungkin santai tiduran ya. Ini di PPND, apa di Baribinan. Lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu lawas. Oke, ada. Kita buka siang ini lagu siapa ini ya? Lagu Teti Kadi apa lagu siapa?

ada si Teh Hendra daftar hadir ya nanti Teh Hendra ya. Moga ya, mudah-mudahan bisa nanti ya Teh Hendra. Kembali lagu dipopulerkan oleh Teh Tika di kali ini karya Haryanto ya, Senandung Rindu.

ini juga di jalan Bunaniken, di jalan Horasba, terus Putin Anggrek Ungu, Teleo Mas DME, Bunda Nanti, Mama siapa itu yang suka pepean dong, terus juga yang suka

ingin memeluk orang pintu singa cina teh Hendra teke. Moga-moga bisa teh Hendra ya kek.

suka lagu, nyanyi lagu ini dari siapa? Oh, Teh Bunga tuh suka karaokean lagu ini ya. Ibu Denok Sina Tanjung, ada istirahat ya terus. Mas Hendro, terus siapa lagi? Pak Edi Sinang Laut, Dimas, Kang Ujes, Kang Asep Dampak, udah lawas-lawas Kang Asep, moga sehat.

0: Mas Hendro nanti sama air kalau mau ikutan sekarang mah tidak bisa, ini mah cuma ngisi waktu ya.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Oke, by request ya, setelah tadi ada ingin mengeluh orang pintu singa cina tadi ya. Kali ini menit ke berapa? Menit 49 apa sejam 12? Hati yang terluka, Gururi Marantika ya. Karya, kembali karya Arianto.

70-an, awal 80-an. Ya, barangkali ada yang suka lagu ini, Hati Yang Terluka, ya, dari Bro Rima dan Tika, ya. Salah satu karya emas dari

0: Ya, Mama Devina juga. Oh, itu mah judulnya apa sih? Mama Devina itu masa ecet-ecet oet-oet apa? Itu apa? Kela yang itu masa tong tolang nangka gitu, kawinan bapak. Kela ya. Kayak dicari dulu Mama Devina ya. Tong tolang nangka gitu.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, Mama Devina yang liriknya gitu mah asa tong talang nangka, yang ini kira coba.
4: Good morning.
3: Itu yang kawinan bapak teh ya, Poe Salasa. Ya. Itu beja-beja, bapak.

merasa tidak nyawer, ini tidak imbang dua dinten ini, aduh, jadi anak kos RCE 2 apa 3 ini ya.

tinggi, ini teda aslinya. Ya, nyanyinya rombongan ya, ini mah artis-artis JK Record. Jadi kalau nyanyi sendiri mah agak itu tengah peranjuk ya. Tuh kata Nining mah lagu cicit cuit cina Mahdevina salah Nining, bukan cicit cuit. Cina kata Mahdevina teh tidak ada kata-kata tong tolang nangka, nah tidak ada cina mana cina tong tolang nangka cina. Kira aduh. Oh AF tadi, Neneng ini tuh bisa jag-jag show, teh ada dopingan dari AF tadi, makasih ya AF. Komplit tadi dopingan anak, aduh, tuh jadi ada tenaga, alhamdulillah. Ya, buat yang semalam mimpinya buruk, mimpi sedih, mudah-mudahan cuma mimpi ya, tidak jadi kenyataan. Mimpi sedih karya

Udah jam 1 lebih 5 menit ya, masih di karaoke asoy by request ya. Sambil nunggu air, kalau yang mau ikutan nanti sama air jam 2 biasanya ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Iya, Mah Devina, kan itu kemarau ya, nih, jadi anti air ini teh. Oh Neneng, lu Neneng makan siang, bandeng, pete. Iya, aduh kalau caket mah direwong, teh ngarewong ya kadinya. Mana sambalnya atau tidak dipotong, kurang abdol, tidak ada sambal mah Neneng. Itu lagu jadul ini. Iya, Habatop, jangan lupa minta ECA Habatop, Habutop, Pitama, Sultana. Ya silakan bisa dibeli di ECA. Iya, isin makan tun mengpencarang Mahdipina ya.

mungkin ingat waktu usia berapa ya, waktu SMP atau waktu SMA, waktu pengantin baru ya, atau waktu baru punya anak satu mungkin. Ya, selamat bernostalgia ya.

langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin

0: aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang! Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My Indihome melalui Google Play atau App Store.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
5: Ya, Neneng belum bisa di-style itu video mah nanti masuk RCA ya suaranya. Ini lagu Ataka, suka lagu ini ya Ataka. Terus ini mengenang siapa dulu senior di RCA, mendiang Bang Aldi dulu kalau malam Kamis tuh penutupnya suka lagu ini, Mah Depina. Dulu mah apa ini lagu teh ya, waktu zaman itu tuh banyak yang main dari Barudak Letsu ya. Dulu mah ini lagu apa ya, sebuah lagu dari grup Slam, grup Malaysia ini. Mengenang Bang Aldi dulu di akhir 90-an di RCA lama ya. Ataka juga belakang BPI suka lagu ini ya, Ataka. Kapan kejerang-kejerang lagi?

Inces juga, Inces dari Cigembor ini. Nanti Inces show dulu, Inces. Ya aduh, ini Inces lagi show dulu, Inces ini ya.

0: sih?
1: Itu tulisannya apa sih?
0: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
0: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081 323 944 614.

0: 081-823-9411. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
1: Ya, buat yang suka lagu-lagu epic.

hari-hari udah gimana? Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233.

0: 33 karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul.
1: Ya masih kalau kembali request yang mudah-mudahan akhir masuk nanti jam berapa, jam 2 bisa ikutan ya. Mas Hendro, Teh Bunga, Teh Ai nanti jam 2 biasanya akhir ya. Ya jangan lupa Habatop, Habutop itu aja obat herbal yang aman dan juga ampuh ya buat obat darah tinggi, stroke, jantung, diabetes ya, sakit lambung atau untuk asam urat, terus apa lagi menjaga stamina, memulihkan stamina bisa ya dengan Habatop atau dengan Habutop. Abudi juga gimana, sudah pulang belum Abud? Aduh Abud lagi keliling-keliling ya,

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insyaallah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 50
1: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Kota Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi,

asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, syaraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, sudah jam 1 lebih 45 menit ya. Mudah-mudahan nanti air masuk, jadi bisa ikutan nanti THI. Terus siapa lagi? Mas Hendro ya. Ada lagu kesukaan Bapak Wahyudin di Kubang Pari ya. Tidak ada kabarnya Pak Wahyu, mudah-mudahan

0: Pendengar, berikut cerita Guna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
1: Pendengar, Kota Bangka. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan di Radio Cempaka.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Tos sehat, jagening ayah nak mah, tesap pertos kapungkur, mani lesu, oget ayah gairah.
5: Sumuhun ce, iya teh, ku ayah nasaranti ece, anu masihan alamat, di warang berobat kare jarimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadia berobat anu ce ayah hasilna, saparantos kare jarimba mah, jag dugi ka ayuna, nuhunnya ce, kina wartosna.
4: Ya enya atuh akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
6: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A 9 Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta kucara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website PMB.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Maka angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mau

Nyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih, Haboto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di 102.1 RCFM-nya bareng Irwan yang bertugas di gelarannya karaoke asoynya RCA ya. Edisi 2 Agustus ya, 2 Agustus 2026-nya mitra. Ternyata udah di bulan Agustus aja kita ya. Merdeka tentunya ya buat kita semuanya. Indonesia merdeka.

Oke, ada Aki Malabar juga asik coy. Iya, pasti Aki. Apa kabarnya nih, sehat Aki? ada Teh Ima si Balong juga. Waalaikumsalam. Kulan, Teh Ima sehat ini kabarnya Teh Ima. Oke deh, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Iya, 42 menit lepas dari pukul 14 siangnya atau pukul 2 siangnya Mitra ya. Dikasih dulu deh. Ada temannya apa nih? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Buat Teh Imas Cibalong, syukur kalau sehat ya.

0: Bang Bara ngatur. Ngatur Yayasan Mitranya. Bang Bara gitu ta. Lah Bang Bara nyong-nyong peletak gitu ya. Hadir asik coy Umi. Cendana. Panas Umi, ya Allah. Meni asa seunggahnya. Bari mangkat ogena. Duh ya teh meni. Panasna ya Allah ya Robi gitu ya. Bunda Yeni. Aturan lijeng siang lijeng panas-panasan. Ya boy awu-awu ya. Teh bunga. Ya boy TDP di Jakarta Selatan ya, Jaksel Jakarta Selatan. Cipe Salawu asoy ge boy, siap. Cipe Teh Imas. Aha, asik coy. Amin ya balamin, sehat selalu juga ya buat Teh Imas. Yuk ah, teleponnya dulu ada siapa nih di 988 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karo kasonya RCA.
1: Asik coy, habutop obat rekat monarab yang paling etok.
0: Oke, Kang Herdi, apa kabarnya, sehat ini?
1: Alhamdulillah sehat, ah.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Harimau juga sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Buniken ada hadir, Buniken siap. Buniken,
1: selamat siang. TDT, selamat siang.
0: Sehat selalu ya.
1: Buniken juga ya.
0: Buat Bunda ya.
1: Buniken. Bunda Tatik juga selamat siang ya.
0: Bunda Tatik ada, Bunda.
1: Teh Bunga juga ya, Iqbal ya, juga ya.
0: Oke, okay,
1: Saraja juga.
0: Saraja teh ya.
1: Lagunya Didi Kempot, ah. Itu tuh suka teki yang versi Rosmega.
0: Suka teki ya.
1: Yang Rosmega ya.
0: Suka teki. Oke, kita coba ya suka tekinya Mitra. Bang Heri
1: Kang Lokit.
0: Aha.
1: Bunda Ratih.
0: Bunda Ratih.
1: Bunda Harnum yang lagi hajatan.

0: Oh, mantap, lekuk lagi.
1: Jadinya hanya
0: dapat bonus satu.
1: Lagu awas ya.
0: Aku
1: tak tahan lagi, Rinto Harahap ya.
0: Aku tak tahan lagi.
1: Yang dari Rinto ya.
0: Aku.
1: Hey, Mas juga ya, si Balong ya. Saya Ani juga ya. Saya Leon juga. Kang Uje.
0: Kang Uje.
1: Bunda Mawar, Teh Bungsu.
0: Dewan. Oke, aku tak tahan lagi. Yang mana yang sebentar? Oke, kita coba yang ini. Bagusnya ya. Aku tak tahan lagi kata.

0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asik coy Mas Herdi katanya nih. Ada Bu Niken juga. Oh, Tachan Priyogi cenahnya. Aha, naon ah Tachan Priyogi? Habah-habu. Habah-habu Ibu. Habah-habu. Siap. Aha. Atuh kumaha gitu ya. Siapa? Ada siapa lagi di belakangnya? Kang Herdi. Halo, assalamualaikum. Mana? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat kembali. Aha, terima kasih.

0: si Choi.
1: Gimana kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah panas haridang ini teh. Sama berarti ya di mana-mana itu teh haridung.
1: Sama sekolong langit sudah.
0: Sekolong langit sudah sama ya. Aha.
1: Sehat air.
0: Alhamdulillah. Aha, tabunga juga sehat nih kabarnya. Sehat alhamdulillah ya. Oke. Saya ketemu lagunya apa ini teh bunga?
1: Tajamnya karang yang bagi darah.
0: Oh tajamnya karang. Udah mau dikirim, di ya? Bang pelakun gitu ini ya, teh.
1: Biar
0: aduh,
1: biar
0: teh biar

0: ketawa.
1: Asyik.
0: Acara pro ke mana eta weh nade kitu nya?
1: Baik kedua
0: masa pro. Baik kedua. Ini mah kembalinya ke awal kayaknya ya.
1: Biarinlah hiburan ya.
0: Iya dong, kita main hiburan aja dong.
1: Nanti Nindo ya.
0: Nindo boleh ya.
1: Nanti sore ya.
0: Oke. Sama-sama.
1: Mudah-mudahan air dan keluarga.
0: Amin ya Pak. Amin. Ada tuh lagi kesana kemari hilir mudik. Lagi hilir mudik itu teh Andri teh. Sana kemari.
1: Iya. Angin-angin biasa.
0: Itu teh keanginan.
1: Angin cewek
0: Andri teh gitu. Aduh ini Maya.
1: Ada-ada aja ya. Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Pokoknya mah sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Banyak
1: keluarga juga. Doa terbaik pokoknya.
0: Aha.
1: Iya, yuk. Dadah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Teh Bunga ya. Teh Bunga betul ya. Oke, okay, udah dengar tuh ya kumandang azan asar tuh di masjid samping RCA ya. Jadi kita break dulu sebentar mitra ya. Aham. Menghargai, oke? Okay? Selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Kota Banjar dan sekitarnya tentunya.

Lihatlah sholatmu setuh atau sholat asyar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

0: Farma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Assalamualaikum, Abah. Abah.
4: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
3: Iya, Bah.
4: Sama siapa aja, Cuk?
3: Sendiri, Bah.
4: Oh, iya. Begini, Abah masuk. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
3: Sendirian, Abah?
4: Iya, sendirian, Abah.
3: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa Habutop buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
3: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
4: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
3: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah, supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2005 uji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar.
7: Hari-hari udah mik ya, apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun.

0: dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar.

0: Iya, habis gelap terbitlah terang ya. Tak selamanya hidup itu menderita ya, katanya di sini. Oke. Terima dulu teleponnya, mungkin ya ada siapa nih 988-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karo kacanya RCA.
1: Asik coy. Apa toh? Om Irbaramun Arab yang sudah disempurnakan.
0: Kang Jeng sehat nih kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Iya, tadinya kalau 15 menit nggak keangkat gitu ke depan, mau cepat aja gitu, mau lap aja deh gitu kan.
0: Ah gitu. Sekarang di mana posisi ini?
1: Masih di rumah, mau bergegas ke ini apa, turnamen-turnamen bola yang perdana sekali gitu kan.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Atau yang dekat Karya Mukti gitu kan.
0: Di sini juga lagi ramenya itu main bola anak-anak sama ini apa, poli.
1: Iya iya.
0: Gitu.
1: Ada poli ya di situ ya.
0: Ada. Ada. Ada voli sama bola.
1: Iya iya.
0: Aha. Oke. Okay. Satu mau lagunya.
1: Ini
0: apa?
1: Lagunya ingin terserah boy. Ala Epic CB yang gambar organ gitu kan.
0: Terserah
1: boy. Terserah. Ala Epic CB yang 4 menit 33 detik gitu kan.
0: Terserah boy.
1: Ya, mau ngirim link ya, buru-buru lah, susah banget gitu kan.
0: Terserah boy, coba.
1: Iya. Menceritakan rumah tangga dianya sendiri dah.
0: Oh gitu.
1: Sekarang sama orang kaya gitu, kerja di Amerika, orang Amerika lagi kata. Iya, 2 tahun lagi akan pensiun. Mau diam di Pulau Jawa katanya.
0: Oh gitu.
1: Iya, di Kediri mau beli tanah katanya gitu kan.
0: Wih, mantap.
1: Surat curhatannya gitu kan, KTP gitu kan, suaminya ingin beli di Kediri katanya.
0: Iya.
1: Iya. Punya anak 2 gitu kan.
0: Oh, mantap.
1: Satu kuliah yang kecil udah SMK gitu kan.
0: SMK udah gede berarti ya.
1: Itu curhatnya gitu kan.
0: Oke, siap, terserah boy katanya mitra ya.
1: Iya.
0: Yang kayak gimana sih lagunya itu, terserah boy ya.
1: Iya, terserah akhir, Bang.
0: Kita coba ya.

0: Yep.
1: Oke, ayo boy.
0: Iya.
1: Boy.
0: Nanti nilai ya. Mau dicoba ini, gitu kan?
1: Boy. Oke.
0: Yang pertama gitu, Ayurwan, gitu kan?
1: Okay.
0: Ya malah Banten lah. Okay. Kurang jelas nih jaringannya, kan radionya nih.
1: Oh gitu.
0: Mengguru-guru.
1: Mengguru-guru.
0: Iya.
1: Aduh. Ya,
0: wes iya. Itu ya. Mulai aja nantilah, ngejar sekitar jam 10-an gitu kan?
1: Oke, siap, ya. Paham.
0: Terima kasih atas penerimaannya. Semoga Ayurwan sehat selalu gitu.
1: Amin.
0: Nanti setelah mengudara lagi.
1: Oke.
0: Sampai jodiak gitu kan.
1: Siap, paham itu.
0: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi Yo. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Ceng KSB. Ya, paham nih. Kosan Cijurai kata Mitra ya. Masih Cijurai baru mau berangkat katanya. Berangkat apa? Berangkat terus ngeng kata gitu ya. Kang Cengkanya. Oh, Kang Ceng XXB cara gitu ya. XXB gitu. Alah gitu. Ada lagi ya. XXB cara. XXB.

Ya, Teh Ismail sehat ya, kabarnya. Tendra, ala Istana Bintang, anu kumaha tuh Istana Bintangnya, Istana Bintang, Samitra, anu kumaha Istana Bintang teh atuh. Aing ge panggung reotnya, Iron Ma. Kang Loki, tah siap cenanya, sok atuh. Bari digibrikeun Kang Lokis, Kamana cenah ieu Kang Lokis? Aya. Tadi mah aya Noelan nya, Oke. Sandiwara Cinta dari siapa? Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta dari siapa tuh lagunya? Sandiwara Cinta. Gila cananya. Oke, siap ntar ya. Ya sudah deh, kalau tidak ada mah dikasih aja permintaan dari Teh Ismail dulu ya, Pangandaran yang punya.

0: Oke, Fata Morgana sedaya buat Teh Ismay. Pangandaran, benar hati. Kenapa nggak bisa masuk lewat WA? Ya, itunya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Irwan, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Benar hati sehat. Ini kabarnya.
1: Sehat. Jadi nggak pakai WA, belum diisi.
0: Oh, pantesan. Kirain deh.
1: Masuk ya.
0: Tapi bagus ini suaranya.
1: Iya, mungkin harus pakai ini ya.
0: Lebih jelas ini suaranya.
1: Tadi kedengaran tembunga, udah pada masuk ya Kang Herdi. Sholat dulu, nah, baru bisa masuk sekarang.
0: Baru bisa masuk sekarang, gitu ya.
1: Dari tadi sama Kang Andi nggak bisa.
0: Nggak bisa? Waduh, kenapa nggak bisa atuh cina itu teh?
1: Kalau pakai mungkin karena pakai telepon biasa ya.
0: Oh gitu.
1: Sama Andi.
0: Iya, jadi ke ini aja ya, ke apa namanya, ketutup lagi mungkin ya. Gitu ya.
1: Coba untuk sebuah nama aja, Kak, udah sore.
0: Untuk sebuah nama.
1: Iya.
0: Untuk
1: salam
0: sebuah nama.
1: Salam buat
0: semuanya
1: ya, tadi PKSD lagi sibuk. Teh Isma yang dari Jauh.
0: Aha. Ya. Oke.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya. Oke, untuk sebuah nama. Kau pecah mata ini di kebisuan malam. Oke, siap. Dicoba minta ada benar hati. Untuk sebuah nama. Asik coy.

0: asik coy. Salam untuk Bunda Rati dari Teh Imas Cibalong.
1: Teh Imas Santi dari Cibalong. Selamat sore, semoga sehat, bahagia selalu ya. Ya buat kalau buat semuanya aja, buat Amerikumu, buat Kang Gudes, Kang Herbi, Kang Andri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Rati ya. Oke. Iya, di belakangnya Bunda Rati ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasnya RCA.
2: Asik coy.
0: Asik coy Bunda
2: Mawar. Apa kabar?
0: Sore kembali Bunda Mawar, sehat ini.
2: Alhamdulillah bayi sehat harudang.
0: Aduh, bayum yang harudang.
2: Iya, bari nunggu keduluan pergi lagi.
0: Iya, gitu ya.
2: Nyanyi sekarang alhamdulillah deh.
0: Alhamdulillah gitu ya.
2: Barusan Bunda Rati ya?
0: Bunda Rati dong.
2: Bunda Rati, apa kabar? Bagus juga ya. Pingin apa ya, aku mah sukanya duet aja sama Incep. Pingin tak terduga ya.
0: Tak terduga.
2: Iya.
0: Tak terduga.
2: Anggrek Ungu.
0: Bang Rik Ungu ada.
2: Bapak Putra. Tadi siapa ya, Mas Herdi apa siapa ya?
0: Kang Herdi, iya ada.
2: Kang Herdi, iya. Kang Ade.
0: Kang Ade.
2: BDP juga barangkali mantu ya.
0: Aha.
2: Kang Cipe juga ya.
0: Cipe.
2: Terus siapa lagi ya? Lupa pokoknya buat semuanya. Buat Abang Andri. Sehat ya bagi ini ya, bagi bagi Munu'u ya.
0: Ke Munu'u sana tuh. Aduh, makin Munu'u.
2: Eh Bunda, Pak Imas juga. Sore. Ini sampai jam berapa sih?
0: Sampai jam 5.
2: Oh,
0: Bunda.
2: Dari jam?
0: Dari jam, kalau Iran jam 2 tadi.
2: Aduh, masih kebagian ya.
0: Boleh
2: jam 2 juga masih kebagian
0: ya. Oke, yang mana kita terduganya coba
2: ya, Roma.
0: Kita dari Bung Haji Roma ya. Luciana Syafwara.
2: Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Semuanya.

0: ini
1: Dekat.
0: Minyak.
1: Eh?
0: Adaan. Adaan yang ceweknya ternyata ya.
1: Pantesan iya. Jadi bagus,
0: apa kalau
1: bagus?
0: Jadi bagus ya.
1: Bunda.

0: Oke, mantap.
1: Habis putus-putus tuh jadi rada-rada lumayan, tidak panas tuh.
0: Ayy, gitu.
1: Jadi yang dikebawakan bagus kayak sang artis.
0: Siap, sama-sama.
1: Yang penting mah happy.
0: Happy, pokoknya mah gitu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bunda Bunda Mawar ya. Bunda Mawar, ini perbundaan ya. Berbundaan Mitra. Oke. Coba ada lagi ini yang masuk. Kalau tidak ini tadi ada permintaan dari ini ya. Tendra. Tendra. Tendra apa Tendra? Tendra apa tadi ya? Sandiwara cinta. Cari gitu ya. Oke, nanti ya sebentar. Iya, ada yang mau lewat dulu lah ya. Habis ini kita lanjut lagi.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
5: Ayahnya sakit apa, Mbak?
4: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
5: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
4: Nah, iya, Pak.
5: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
4: Habatop? Obat herbal kan?
5: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
4: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
5: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
4: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
5: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Bangka.
7: Itu tulisannya apa sih?
8: Yang mana?
7: Itu yang di papan itu.
8: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
7: Blur.
8: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
9: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
10: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
9: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
10: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
11: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: 102,1 CAFM Banjar.

Hey, ya karena kasih asik coy. Masih ya 28 menit pasal pukul 16 sorenya atau pukul 4 sorenya Mitra. Oke, masih ada waktu buat Mitra yang tergabung ya di line teleponnya di 988 ataupun di 622-nya ya. Yang belum masuk Kang Lokis, mana tuh tadi udah nyolok-nyolok Kang Lokis ya. Kang Lokis, kemana Kang Lokis teh ya.

kelinci gitu ya ini teh. Kirain jalanku masih panjang gitu ya. Kirain balik lagi ya. Emang enggak ya, sampai di situ saja karena ini yang orinya ya. Jadi yang ori mah ya di situ-situ saja.

0: Oke. Oh, Kang Ceng KSB lagi di turnamen bola RW-an di Karya Mukti katanya ya. Siap Kang Ceng ya. Siaplah pokoknya mah ya Kang Ceng. Teh Ismail juga selalu hadir masih ya. Apa ini? Makasih, sama-sama kembali kasih buat Hendra. Kembali kasih. Mama Devina juga. Siapa Mbak Devina? Ya, ditunggu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Karena kasusnya
1: RCA. Asik kan?
0: Asik kan?
1: Gimana kabarnya
0: ayah? Alhamdulillah sehat. Mualisna sehat ini kabarnya.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Mudah-mudahan kita pada berhati
0: ya. Amin ya Mbak Alamin.
1: Baru manco ini.
0: Oh, pantesan kemana ini tumben biasanya suka dudrulukan gitu ya. Biasanya suka dudrulukan gitu gitu ya. Ini kemana gitu kayaknya lagi ngelebet ini teh gitu ya.
1: Iya baru pulang.
0: Baru pulang. Oke, siap.
1: Tapi dengerin pasti ada ini.
0: Gitu.
1: Mudah-mudahan Mitra juga sehat ya.
0: Amin.
1: Nah, Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Ada.
1: Saya Ani bareng Bapak. Mudah-mudahan sehat. Bu Anggrek Ungu juga.
0: Teh Bunga tuh hadir.
1: Teh Bunga. Selamat sore ya.
0: Oke.
1: Umi Sendana, Mama Oci.
0: Teh Ismail.
1: Bunda Anu.
0: Bunda Rati.
1: Kang Heri, Kang Asep, dan Pak Kang Obet. Kang Uce.
0: Kang Uce.
1: Abah Duren. Nah, mudah terlalu sehat ya, Kang Lokis ya, juga.
0: Kang Lokis, ada terima
1: kasih. Iya, Kang Idul. Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Mudah-mudahan terlalu sehat.
0: Amin ya Pak Alam.
1: Udah banyak yang masuk ya?
0: Yang masuk ada Bunda Mawar, ada Bunda Rati. Ada Teh Bunga,
1: Abra, ya?
0: Kang Ceng KSB,
1: ya,
0: Kang Herdi juga, ya. Gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan pada sehat.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Ini kerebetan terus kenapa?
0: Kenapa tuh tertekan itu Teh?
1: Biasa ini bawa keresek.
0: Itu bawa keresek udah mulai ya, padahal masih halodo ini Teh.
1: Iya, padahal ini halodo tapi keresek.
0: Sepertinya itu terlalu kering ya. Jadi jika kerupuk terlalu kering mah keresekan gitu ya.
1: Iya. Ya kayak ada di kebun bambu pada solutif.
0: Nah, itu jadi keresekan, kering, kekeringan, kerontang gitu ya.
1: Nama Elis.
0: Nama Elis.
1: Okay. Mudah-mudahan sehat ya. Pertemuan ya.
0: Pertemuan?
1: Ya.
0: Pertemuan. Oh, gimana pertemuan? Pertemuan. Kita coba yang mana ya pertemuannya? Kita coba yang ini bukan ya.
1: Dokter Sari ke Andi ada masuk
0: enggak? Belum nih. Biasanya suka malam itu ya jadwalnya.
1: TAI belum.
0: TAI belum.
1: Ya mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin. Coba pertemuannya Mitra Garut bergoyang.

0: kenyataan.
1: Kenyataan ini mate bunga, Bu Nizri teh bunga.
0: Bukan hayalan teh bunga ya.
1: Bukan ini mah bukan hayalan.
0: Kenyataan pertemuan
1: di pertemuan udara. Asli di udara ya.
0: Asli bukan mimpi.
1: Bukan mimpi ini mah asli kata cuman, Mitra.
0: Yang mau diomongin dari hati. Jungjunan yuk, kok jadi kena pertemuan.
1: Kau kenapa jadi pertemuan? Jauh pisan dari Jungjunan.
0: Jungjunan, jadi pertemuan.
1: Hey, ini mah ya. Jungjunan jauh ini mah.
0: Nah tadi tuh, mau Jungjunan aja ditujun barengin gitu ya. Udah gitu udah diangkat jadi terkesima lari
1: dari pertemuan. Dari pertemuan. Alah.
0: Alhamdulillah tapi enggak apa-apa. Udah bisa hiburan ya, cuma di hati hiburan. Ketawa sendiri. Dari jungjunan ke pertemuan.
1: Kok jadi pertemuan dari jungjunan teh ya?
0: Ada musiknya dari Yayan.
1: Dari Yayan. Yang
0: iya. Enakan itu.
1: Yang mana? Yang
0: Jungjunan.
1: Yang ori apa yang Bang Prak itu teh?
0: Itu ori dari siapa?
1: Orinya biasanya sih yang Yayan ya, kalau enggak salah.
0: Musiknya gitu. Tuh enakan gitu dari Yayan.
1: Enakan. Pernah dibawain?
0: Enggak dibawain, didengerin.
1: Oh, didengerin. Oh, kirain dibawain gitu.
0: Dibawain enggak.
1: Iya.
0: Dengerin ini enak.
1: Iya.
0: Coba nanti akhir nyanyikan.
1: Dicoba ya.
0: Enak kan itu juga.
1: Jungjunan kata Mitra
0: iya.
1: Ya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan air selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya. Dilancarkan rezekinya.
1: Amin, Mbak. Amin.
0: Ya. Buat semua mitra juga doa yang sama ya.
1: Aha.
0: Karena kita semua juga pengen sehat, pengen lancar rezeki ya.
1: Oh iya dong pasti itu Mak ya.
0: Air makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan nanti malam kita masih beri umur panjang kita ketemu.
1: Iya dong ya. Harus
0: ya. Selalu air ya.
1: Aha.
0: Iya yuk. Jujung-jujungan ke pertemuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selain air ya.
1: Yang mana yang ini ya, bukan ya?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mawalisna ya.

0: anu eta gitu. Oke, okay. 48 menit lepas dari pukul 16 sorenya atau pukul 4 sorenya. Ada lagi ini. Kalau tidak ada dicoba atuh ya. Dicoba atuh jungjunannya ya. Kalau tidak ada mah. Oke, okay, ada kayaknya ya. Ada nih, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mindo, iyo.
1: Bagian
0: gegeroh ya. Oke. Siap. Oke.
1: Cintaku satu, yuk ah
0: dua. Cintaku satu. Cintaku.
1: Umi.
0: Situ. Oke, okay. Umi.
1: Kang Lokis belum masuk ya?
0: Kang Lokis belum, tadi ada ngerojok-ngerojok cuman ini ya kagok, kagok ironinya pas lagi masuk gitu ya tadi teh.
1: Benar hati. Pengen lagi saya.
0: Oke. Okay.
1: Sama Devina.
0: Teh Ani juga ada Ani. Tuh.
1: Selalu.
0: Oke. Okay. Coba yang mana? Kita coba ya.
1: Kang Ading
0: tuh.
1: Sibuk kerja kali.
0: Oh, lagi sibuk drag-drag diri di gitu ya.
1: Kalau malam masih koma sih kadang-kadang.

0: bersamamu, kata mitra bersamamunya.
1: Udah reda ya sekarang mak, udah adem-adem.
0: Udah udud cina gitu. Oh cina.
1: Apa udud sih?
0: Udud,
1: udud katanya.
0: Unyu-unyu duda.

0: Udut
1: iya.
0: Udut padu.
1: Unyuk-unyuk ludak. Aduh.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Selalu sehatnya
1: amin, amin.
0: Keluarga. Salamnya buat semuanya aja.
1: Semuanya ya. Aja.
0: Selamat sore ya. Nanti disambung malam ya.
1: Oke, siap.
0: Gegero. Iya lah. Udah biasa cewek.
1: Udah biasa kalau cewek mah itu mah ya. Pekerjaan terus sehari-hari.
0: Beres,
1: ya.
0: Udah asing lagi.
1: Makasih
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Teh Bunga ya. Aha, di Bonisori. Oke, Mama Devina tekan 1 lewat tawa aja tuh ya, dicoba Mama Devina. Biar enggak tekan 1. Tekan 1 atau apa? Di situnya. Alah, Mama Devina ya. Tinggalkan pesan mungkin ya. Masuk kok tinggalkan wae cenah itu. Kenapa tuh tinggalkan? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Ada Mama Devina, ada Bunda Rati.
2: Iya, masuk lagi.
1: Masuk lagi, iya. Mama Devina, alah, katilep lagi.
2: Mau masuk ya?
1: Mama Devina teh cenah katanya itu apa namanya? Silahkan, apa namanya? Tinggalkan, cenah gitu, tinggalkan.
2: Apa itu? Satu apa nyona?
1: Enggak tahu itu tinggalkan-tinggalkan saja. Tinggalkan pesan atau apa gitu ya.
2: Lagunya apa tuh
1: A? Lagunya
2: coba.
1: Apa?
2: Tapi sama A ya.
1: Apa
2: kehilangan
1: coba?
2: A coba.
1: Kehilangan?
2: Iya.
1: Kehilangan. Yang ya. Mana kehilangannya? Yang slow apa aja. yang biasa aja?
2: Oh, yang slow enggak apa-apa, tapi berdua sama A. Aku
1: iya.
2: Lupa Bunda.
1: Ah, gitu.
2: Iya.
1: Kehilangan coba yang ini nih bukan ini satu lagi kayaknya ya.
2: Bukan Teh Bunga ya.
1: Teh Bunga
2: masuk lagi ya.
1: Ya
2: selalu Teh Bunga.
1: Teh Bunga
2: buat di sini buat Mama dia,
1: Mama dia,
2: ayam, di Mama di kong sana, Mama Mariati, Mama Nur, di kebun tengah. Buat semuanya sobat sama
1: semuanya, gitu ya.
2: Iya.
1: Kita coba.

0: Oke, sungguh berharga ya.
1: Jadi sedih lagu kayaknya.
0: Jadi sedih gitu ya ini lagunya. Oke.
1: Semoga pada sehat-sehat semuanya.
0: Sehat selalu semuanya ya. Amin. Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Sama kita di RCA.
0: Oke,
1: sih.
0: Amin ya, Pak Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Rati tentunya ya. Oke. Iya, mau Devina. Sok dicoba. Ya. Atau nah, ada. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Karena kasusnya RCA.
2: Asik, coy.
0: Mama Devin, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, sehat aja.
0: Sehat.
2: Gimana ngajir sehat?
0: Ngosot, alhamdulillah sehat juga, Iran. Ya, aha. Aduh, ngosot katanya ini nih, Mitra, ya.
2: Susah banget.
0: Susah banget, gitu ya.
2: Barusan teh bunga ya.
0: Teh bunga, iya. Bunda Ratih juga barusan ya.
2: Ini air mau nyoba Mas Hantara ya koplo.
0: Mas Hantara.
2: Iya.
0: Mas Hantara. Coba Mas Hantaranya.
2: Lihat ya, ya. Air.

0: di sini kok putus-putus ya lewat WA mah.
1: Putus-putus ya kayaknya ini teh.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Dan makasih ya Iron ya.
1: Sama-sama, kembali kasih.
0: Sehat selalu.
1: Sama-sama. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Mama Devina ya.

gitu Mitra Tunggara Cenek itu. 17 menit ya lepas dari pukul 17 angka seri. Oh. Angka seri lagi Mitra gitu. Oh, do.

Oke, tuh boleh jadi impian jungjunan gitu mitra. Aduh, teuing. Saha jungjunan anak mitra? Nah, aku suka jungjunan yang ini, kata Mama Devina. Oh iya, versi yang ini ya, wangi tadi gitu. Anda tadi masih jungjunan gitu, masih tikang yang jat nikah. Ahan, Sami. Mong benten lirik nak gitunya, benten lagu nak. Mong Sami judulna wungkul gitu mitranya. Tapi tadi untung Irwan tiasanya tadi. Di mana etanya ilhamna duka teuing eta teh. Ka ilhamna di mana gitu eta. Padahal eta langkinya pingkeun tembang nu eta teh gitu. Biasa lama danu iya nuwangi tadinya mama Lisna. Aduh dadang wun saunatinya anu pas teu boleh kabayang baik sakit teta eta. Racuna eta didinya. Aduh teing saun mama Lisna ma. Siap ah, karena waktunya udah habis mitra ya. Irwan aturkan terima kasih buat semuanya tentunya yang sudah selalu setia di 102.1 RCFM nya terima kasih banyak pokoknya ya. Yang sudah ikutan gabung juga via telepon WhatsAppnya pihak belakang juga thank you banget, dan juga mohon maaf bila salah-salah kata dari Irwan ya. Insyaallah nanti malam kita bersama lagi ya. Masih bareng Irwan. Oke. Sebelum Irwan cus cus gitu ya. Gitu insyaallah ya. Doain aja mudah-mudahan lancar ya. Bakalan kangen nanti ya. Bakalan kangen gak tahu ya. Gak tahu sampai kapan ya. Oke, Irwan pamit mita ya. Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caper. Yes.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 FM.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Aduh, udah berdusel-dusel cari minyak, sekarang harus antri juga bayarnya. Mana panjang banget lagi.
1: Ya udah Bu, sabar aja, yang penting dapet.
0: Bapak-bapak juga ikutan beli minyak ya?
1: Iya, gimana lagi, istri saya sibuk di rumah, jadi saya yang beli.
0: Oh gitu, udah lama ya bapak ngantrinya?
1: Bukan lama lagi Bu, udah ada mungkin 1 jam mah. Sampai kaki saya terasa pegel, sampai encok karena kelamaan berdiri.
0: Aduh. Ya ampun, tahan dulu pak rasa sakitnya. Tuh, udah bentar lagi giliran bapak yang bayar.
1: Iya Bu, nih Bu, kerjaan saya itu sering ngangkat-ngangkatin barang berat. Duh, makin terasa encoknya. Mungkin Ibu punya solusi obat yang bagus nggak?
0: Ada pak, konsumsi rutin aja obat herbal yang namanya Habutop Ramuan Arab. Obat herbal yang lagi ngetop, bisa membantu meringankan rasa sakit akibat encok, pegel-pegel, nyeri sendi, dan lain-lain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: أو بدله.
1: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي.

أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه.

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti eucit tosna.
0: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eucit.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus berka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka cengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat.

Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

sama atau diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika ia baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika ia jelek, jeleklah pula segala amalannya.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Sudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra RCA. Ya, kembali lagi di sini Zoki Muda ya, di kesempatan malam hari ini Rohan bisa menemani mitra semuanya lagi. Edisinya 2 Agustus 2026 ya tentunya ya. Hari Minggu melaksananya Mitra. Oke.

Iya, gimana kabar mitra semuanya di kesempatan malam hari ini? Udah pada makan? Masih semangat tentunya, harus dong ya, harus semangat tentu.

Okay, 3 buah teman sudah di play tentunya. Ada Angkasa Parah, ada Geisha juga Cinta dan Benci, dan juga ada dari miliknya Arsy Widianto featuring Ziva Magnolia dengan Hujannya. Emang kita ke menit 28 lepas dari pukul 19 malam atau pukul 7 malamnya.

Dan seperti biasa buat mitra yang mau dibacain namanya zodiaknya, boleh dikirimin WhatsAppnya di 081313458622 nya ya. Di 081313458622 ataupun di layanan SMS-nya di 08213058898 ya ya. Oke. Okay. Tidak terima phone interaktif atau telepon gitu ya. Hanya WhatsApp dan SMS saja gitu mitra ya.

Okay, diawali dengan zodiak yang pertama dulu deh. Irwan kasih zodiak apa ya? Berarti zodiak yang pertama ada zodiaknya Aries ya. Aries dulu ya. Aries 20 Maret sampai dengan 19 April ya. Untuk Aries 20 Maret sampai dengan 19 April. Untuk mitra yang berzodiak Aries, langsung disimak dengan baik ya. Untuk Aries nih, penuh energi di hari ini dan siap memimpin dengan percaya diri. Namun Aries harus berhati-hati agar tidak bersikap arogan. Aries mungkin secara tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain. Meskipun Aries merasa lebih tahu dan dapat menangani situasi dengan lebih baik ya, tapi Aries tetap harus berusaha untuk bekerja sama dan menjaga keharmonisan saat mengerjakan proyek apapun dengan rekan kerja ya. Oke, jadi harus rendah hati ya. Jangan terlalu arogan gitu ya. Oke, untuk kesehatannya Aries, ada resiko tinggi mengalami gangguan perut di hari ini ya. Jadi perutnya sedang berisiko tinggi ya, mengalami yang namanya gangguan katanya. Oke, jadi hati-hati ya. Ya, jadi Aries harus berhati-hati dalam minum air dan cairan lainnya karena risiko terkena penyakit yang ditularkan melalui air sangat tinggi. Ya, jadi harus berhati-hati dalam mengonsumsi yang namanya air minum. Ya, gitu. Apalagi di musim kemarau ini kan emang kadar air itu sedang nggak stabil ya, gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Kecuali kalau kita ngambil airnya tuh emang benar-benar dari sumur yang benar-benar higienis banget gitu ya. Jauh dari tempat-tempat yang mungkin berpotensi mengkontaminasi sumur tersebut gitu ya. Gitu. Oke. Dan sebaiknya hindari juga semua makanan yang tidak higienis karena Aries rentan terhadap infeksi di hari ini. Ya, Aries mungkin juga mengalami masalah jerawat. Ya. Tetapi akan sembuh setelah penanganan tepat waktu. Oke. Jadi makanan juga harus dijaga ya. Di sini apalagi yang kurang higienis gitu. Karena Aries di hari ini tuh sedang rentan tapi akan sembuh kok ya

karena tepat waktu ya. Gitu, harus ditangani dengan baik ya untuk jerawatnya. Siap. Oke, dilanjut untuk asmaranya Aries. Rangkul energi yang riang dan biarkan persahabatan membimbing hubungan Aries ya. Dengarkan dengan seksama dan tawarkan kenyamanan. Dapatkan wawasan melalui berbagai hubungan. Meskipun batasan mungkin menguji ikatan Aries ya. Kesetiaan Aries memberikan kekuatan dan stabilitas. Kepekaan yang tinggi dan pengamatan yang tajam membantu Aries mengeksplorasi emosi dari waktu ke waktu ya. Perubahan mungkin datang perlahan tetapi dengan kesabaran dan komitmen cinta Aries tumbuh lebih dalam dan lebih bermakna. Kayak ya.

Untuk karir dan keuangannya Aries ini, Aries mungkin berusaha berkomunikasi dengan lancar, tetapi beberapa orang tidak akan membiarkan Aries dan adegan dramatis dapat terjadi di tempat kerja karena campur tangan mereka. Ya, sudut pandang Aries akan dianggap bertentangan dengan kepentingan organisasi. Jadi lebih baik mundur dan biarkan orang lain yang menanggung akibatnya. Sementara itu fokuslah pada pengembangan pribadi Aries ya. Jadi jangan jangan terlalu sok pintar gitu ya. Di sini tuh itu ya. Jadi harus benar-benar teliti dan juga harus benar-benar hati-hati ya. Itu. Apalagi kalau menemukan yang namanya insting gitu ya, insting bahwa job ini tuh akan berkembang gitu ya. Itu malah jadi buntung bukannya untung ya. Iya, itulah untuk Aries ya. Cukup ya buat mitra ya yang berzodiak Aries-nya tentunya. Oke, Iron baca dulu deh untuk wawanya, ada yang masuk ini ya. Aham. Ada dari siapa dulu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir lagi katanya ini. Pengen dibacain yang namanya zodiaknya Sagittarius katanya ya. Oh, oke siap Kang Cengka SB. Bla bla bla bla bla bla bla. Ya, oke. Siap Kang Ceng. Thank you. Sip. Sagittarius ya. Sagittarius juga zodiaknya dari Tehendra ya. Sagittarius Tehendra, Bunda Mawar juga Sagittarius ya. Terus ada lagi, ini dari Mama Nelly. Mama Nelly, selamat malam Mama Nelly, apa kabarnya ini Mama Nelly, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mama Nelly ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam ada siang, malam kembali Mama Nelly. Kulan, gimana kalau Capricornis minggu ini? Makasih, kembali kasih Mama Nelly, Capricorn ya. Oke, Capricorn. Tapi sebelum Capricorn, Iran kasih dulu Sagittarius yang bertanggal dari 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Sagittarius 22 November sampai 21 Desember. Sagittarius. Gimana nih Sagittariusnya ya? Ini dia Sagittarius. Oke, untuk Sagittarius langsung disimak ya. Buat Kang Ceng KSB, buat Bunda Mawar, buat Tehendra juga. Tehendra lagi mancok gak nih Tehendranya ya? Biasanya suka ada ya, nongol gitu. Tapi ini belum ada nongol, ini Tehendranya ya. Mudah-mudahan lagi

Cancer ya. Untuk Sagittarius ya, bersiaplah untuk menyalurkan energi Sagittarius untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama tertunda dan membutuhkan fokus penuh tentunya ya. Jadi persiapkan mental dan juga stamina Sagittarius untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama tertunda gitu ya. Sagittarius mungkin akan mampu menyelesaikan beberapa proyek yang sudah lama tertunda dengan memuaskan. Good job, bagus ya. Ini akan membuat atasan Sagittarius terkesan ya. Sagittarius juga kemungkinan akan diperhatikan oleh tokoh penting yang berwenang yang akan memengaruhi masa depan Sagittarius ya. Tokoh penting mungkin ada dari anggota dewan, mungkin dari bapak camat, bapak lurah gitu ya. Dari bapak kades juga bisa ya. Bahkan mungkin dari bapak gubernur bisa ya. Jadi semangat terus ya, dan tetap apa ya, rendah hati ya. Gitu. Apalagi kalau di depan tokoh penting gitu ya, harus kalem gitu ya, kalem kali ah. Oke, yuk, kesehatannya Sagittarius, vitalitas Sagittarius terasa kuat ya, mendukung pola pikir positif dan ketahanan fisik ya. Sinar matahari meningkatkan energi Sagittarius. Makanan utuh seperti bawang putih, yodium, dan dandelion dapat membantu membersihkan dan menyeimbangkan sistem tubuh Sagittarius. Pernapasan diafragma meningkatkan kesejahteraan ya. Dengan fokus dan imajinasi, Sagittarius dapat menjaga sistem syaraf yang sehat dan membangun kekuatan melalui perawatan diri dan konsisten ya. Gitu ya. Jadi makan makanan utuh seperti bawang putih, yodium, dan dandelion gitu ya. Dandelion, entahlah dandelion apa gitu ya, harus di googling ya, cari di mah Google dandelion itu apa, makanan apa ya. Maklum, daun sambal deui, daun sambal deui, daun karet deui, daun kuok deui gitu ya Irwan mah lah deui. Gitu. Boros suweg deui, poloi talus deui. Aduh lah iyungnya tak gitu. Katuangan Irwan mam. Boros lampu yang gosok di ose kena tilu. Alah ting ayah-ayahnya. Gitu. Jadi bawang putih tuh ya buat Kang Ceng KSB, tuh nelen bawang putih utuh. Bagus ih, bener asli, serius Irwan mah. Itu kalau orang-orang Tionghoa ya, kulit putih itu biasanya yaitu bawang putih itu, makanya mereka tuh ya bawang putih, bawang tunggalnya itu berhasiat banget, bisa dibakar juga gitu ya. Gitu. Okay, dibakar, dikasih madu, kasih lada hitam, apalagi kalau dikasih kuning telur bebek, ulala gacor. Apa sih Irwan gitu ya, dasar Bunda Mawar. Oh gitu. Untuk asmaranya Sagittarius ya, siang hari sangat ideal untuk merencanakan beberapa kegiatan keluarga. Ajak anak-anak Sagittarius menonton pertandingan olahraga, pergi ke taman atau mengunjungi museum gitu ya. Gitu, jadi ini bermanfaat juga buat anak-anak ya, seperti menonton pertandingan olahraga, biar ada motivasi buat anak-anak supaya bisa bisa semangat juga berolahraga. Pergi ke taman juga bisa ya, karena di sana juga ada permainan yang mungkin bisa mengasah otak juga. Mengunjungi museum itu lebih baik ya, karena di museum banyak sekali yang namanya mungkin bisa jadi artefak-artefak gitu ya,

0: dan itu buat pelajaran juga ya. Gitu. Oke. Okay. Sagittarius juga bisa menjadwalkan waktu untuk bersama orang tua atau saudara kandung ya. Malam hari sangat cocok untuk momen romantis. Tetapi sebaiknya adakan pertemuan yang intim daripada pesta besar ya. Komitmen keluarga akan menjadi prioritas saat ini ya. Jadi daripada pesta yang besar, mending ya kita romantis-romantisan gitu ya. Ngeteh berdua gitu ya. Pendotan. Ayu lala syahdu. Oh, glendotan. Oh lala. Peplong-peplong. Awam. Tungtungna teh. Handuka pokoknya mah kitu nya asal ulap. Ulah cakar-cakaran wek gitu nya. Biasanya itu editas papelong-pelong teh jiga hayam gitu gini kan papelong-pelong gitu jebrot-jebrot gitu. Teh kenging nya. Tapi mesra-mesraan gitu tah. Syahdu. Seperti itu ya. Oke. Dilanjut ya, untuk karir dan keuangannya Sagittarius. Ambisi dan kreativitas Sagittarius melonjak, membuat Sagittarius bersemangat untuk mengambil langkah berani dalam karir Sagittarius. Ya, Sagittarius penuh energi dan inisiatif, siap untuk maju. Pemikiran tajam Sagittarius membantu Sagittarius melihat peluang dengan cepat, meskipun penting untuk meredam kecenderungan terhadap konflik ya. Pendekatan logis memperkuat kemajuan Sagittarius ya, membawa kemajuan yang konsisten tentunya ya. Keterampilan pemecahan masalah Sagittarius itu sangat menonjol ya, membantu Sagittarius menyempurnakan pekerjaan Sagittarius dengan tepat dan jelas ya. Oke. Jadi semangat untuk Sagittarius, bagus ini untuk karir dan keuangannya ya. Yuk mari ya untuk Sagittariusnya. Oke. Cukup Sagittarius ya. Sagittarius cukup. Kita lanjut, tadi ada dari Mama Nelly ya, Capricorn Mama Nelly. Oke. Capricorn itu bertanggal lahir dari 22 Desember sampai dengan 19 Januari ya. Capricorn 22 Desember sampai dengan 19 Januari tanggal lahirnya. Oke. Okay. Capricornus siapa aja di sini? Oke, okay, langsung disimak nih untuk Capricorn, terutama untuk Mama Nelly ya. Untuk Mama Nelly spesial nih Capricornnya ya, langsung disimak ya. Ketegangan dalam hubungan bisa meningkat hari ini dan Capricorn mungkin mencari kedamaian dengan sisi lain dari cerita tersebut ya. Jangan terlalu pasif dan membiarkan orang lain menindas Capricorn, tetapi pada saat yang sama jangan terlalu kasar juga ya. Capricorn mungkin menemukan klien penting di kantor Capricorn, bersikaplah tangkas dan proaktif ya. Oke. Seperti itu. Jadi jangan mau ditindas, tapi jangan terlalu ceroboh juga dan jangan terlalu kasar juga gitu ya. Cukup dengan tegas saja ya. Gitu.
1: Lala, satu gambaran berapa tahun, Bu? Hati-hati ya. Gunakan otak bukan otot. Oke.
0: Okay, yuk Mario. Untuk kesehatannya Capricorn, situasi Capricorn langsung menerima apapun yang datang ya. Posisi planet Capricorn memancarkan energi, gunakan energi ini untuk memahami peluang dan melihat apa yang menanti Capricorn. Mulailah dengan kesehatan Capricorn.
1: Tapi ya bagaimana lagi gitu ya. Ya harus dihindari mitra ya.
0: Gitu ya. Jadi tidur yang cukup, makan makanan yang tepat dan sehat gitu ya, dan hindari makanan goreng.

Oke. You. Lanjut untuk asmaranya Capricorn, tertarik pada persahabatan dan kedekatan, ya. Mencari harmoni dalam hubungan Capricorn, ya. Pemikiran yang jernih membantu Capricorn merencanakan ke depan, tetapi tetap waspada terhadap sinyal yang membingungkan. Ekspresi yang jujur dapat memperdalam ikatan romantis Capricorn. Kekuatan batin dan insting tajam Capricorn mengurangi rasa tidak aman, memungkinkan aliran emosi yang lebih lancar, gitu ya. Oke. Koneksi baru membawa energi segar, rangkulah dengan percaya diri dan rasa ingin tahu, ya. Yeah. Kepo. Oke. Yo, next kita ke karir dan keuangannya Capricorn, ya. Dengan intuisi yang meningkat hari ini, Capricorn lebih selaras dengan lingkungan dan emosi Capricorn. Jadi fokuslah pada koneksi yang bermakna dan hindari terjebak dalam tujuan yang didorong oleh ego, ya. Duduk dulu teh sebentar. Oke, jadi perubahan karir mungkin datang dengan peluang dan tantangan. Jadi hadapi dengan fleksibel, ya, tetaplah membumi dan seimbang untuk mendukung kesejahteraan dan kemajuan Capricorn itu sendiri, ya. Oke. Gitu ya untuk Capricorn tadi dari Mama Nelly, ya. Mama Nelly siap. Oke, udah ya Capricorn, ya. Yoran break dulu nih, ada tamu dulu sebentar, ya. Aha, nanti kita balik lagi di Zoki Mudanya. Zoria ketemu ada kakak. Ada tentunya, ya. Yuk, ada Calvin Jeremy pulang.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Punten, Bi. Punten.
4: Mohon, kira antosan sekedap, Kang. Kang. Antosan sekedapnya, sok calik heula.
3: Mohon, Bi.
4: Sok dileueut heula, Kang.
3: Menih seger.
4: Enak kan, Kang?
3: Karena tikoro, ngegeleser.
4: Eta namina teh moro. Teh seger, kombinasi herbal. Oh, mohon, Kang. Eta aya naonnya? Sinan tenan, enjing-enjing tos ka dieu.
3: Aduh. Gering jadi poho gara-gara ku nikmat ayo teh poro. Mantap.
0: Teh moro, teh segar kombinasi herbal, terbuat dari pucuk teh pilihan, dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti jahe, sereh, cengkeh, teh hitam, daun kelor, ketumbar, dan ramuan herbal lainnya. Teh moro diracik khusus untuk sajian nikmat, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, dan bisa dikonsumsi harian untuk keluarga Anda. Teh moro, teh segar kombinasi herbal.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming terus, download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Oke, dilanjut lagi mitra untuk Zodiak mudanya ya. Zodiak kita mungkin ada kakak Odo tentunya. Ya, 4 menit tepat dari pukul 20 malamnya tentu. Aha. Oke, ada Capricorn tadi ya. Dilanjut lagi. Kita buka lagi wawannya dari siapa lagi ini ya. Oke, jempol katanya dari Mama Nelly sih. Ya, Mama Nelly. Dilanjut ada dari Mama Devina ya. Waalaikumsalam. Malam kali ya. Ambam kembali. Scorpio sama Leo udah dibacain belum? Tolong dong bacain. Siap. Belum kebetulan ya, dua-duanya juga belum. Ya buat Mama Devina. Siap. Apa ini?

Iya betul. Nah itu iya itu kan perbawangannya itu mentah ya, kalau tahu gejrot ya Kang Ceng ya. Aduh, so kami bitawai are Kang Ceng mah ya. Keun siak mamon ngelai. Kang Ceng siang ngelai keun tahu gejrot keun antep. Kang Ceng mah ngabibita tuh dah. Bertanggal 23 Oktober sampai 21 November ya Scorpio, 23 Oktober sampai 21 November untuk Scorpio-nya. Yuk langsung buat Mama Devina ya. Scorpio. Okay. Untuk Scorpio ya, para pesaing Scorpio mungkin akan bersekongkol melawan Scorpio. Jadi tetaplah waspada ya, tapi Scorpio akan mampu mengalahkan mereka dengan mudah kok ya. Jadi tetap tenang ya. Dan mereka tidak akan punya pilihan lain selain memuji pencapaianmu yang luar biasa tentunya ya. Temui sahabat-sahabat terbaik Scorpio untuk menambah keceriaan dalam situasi yang suram ini ya. Gitu, setelah mengalahkan mereka-mereka yang julid gitu ya. Saatnya kita menemui sahabat-sahabat yang terbaik gitu ya, tersalut gitu ya, yang terjulit kita hempaskan tentunya gitu ya. Okay. Yuk langsung ke kesehatan, tugas-tugas yang bermakna dan melakukan percakapan yang cerdas mewujudkan impian Scorpio menjadi kenyataan ya. Emosional dan kasih sayang, memperdalam ikatan Scorpio dengan pasangan juga ya. Komunikasi yang menyenangkan dan rasa kebebasan meningkatkan koneksi dan kebahagiaan. Energi fisik dan penilaian yang jernih meningkatkan keintiman meskipun momen rasa bersalah mungkin muncul. Gitu ya. Mengingatkan Scorpio untuk menyeimbangkan komitmen dengan kesenangan yang sehat tentunya ya. Itu jadi harus benar-benar benar-benar dicermati, benar-benar difahami betul ya. Sampai terganggu gitu ya. Yo untuk keuangannya atau karirnya Scorpio ya, hari ini Scorpio mungkin lebih cocok untuk tugas-tugas yang tenang dan terfokus, di mana kesabaran membantu situasi yang tidak realistis ya. Tantangan dalam pekerjaan Scorpio dapat menghasilkan pencapaian yang bermakna gitu ya. Iya, jadi di sini keseimbangan intuisi dan disiplin yang oke, ya siap kata Mama Devina. Siap Mama Devina. Yuk mari. Terima kasih balong kepo. Cina siap teh Mas. Oke. Ibu Anggrek Ungu juga. Assalamualaikum. Kita ke Gemini dulu ya. Gemini dulu. Gemini itu bertanggal dari 20 Mei sampai 20 Juni ya. Gemini 20 Mei sampai 20 Juni untuk Gemininya langsung disimak tentunya ya. Zodiak tentu. Okay, Gemini. Tunjukkan kerendahan hati untuk memperkuat ikatan dan terhubung lebih baik dengan teman-teman Gemini ya. Gemini mungkin telah bersikap arogan tanpa menyadarinya. Gitu ya. Ya, jadi harus tetap rendah hati ya untuk Gemini gitu. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk mulai menganalisis Gemini daripada mengkritik orang lain. Gitu ya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Nah, itu ya. Jangan sampai begitu ya. Di sini katanya ya. Itu jadi tetap rendah hati. Ini adalah kesempatan langka untuk terlalu sibuk melihat orang lain dulu gitu ya.

udah pas belum nih gitu ya, udah baik belum nih gitu. Itu apa yang kurang dari diri kita, apa yang kurang dari perilaku kita gitu katanya ya. Di sini harus harus lebih mengenal diri sendiri dulu gitu ya. Tetap rendah hati untuk Gemini. Yuk, dilanjut kesehatannya Gemini. Waspadai tanda-tanda ketegangan jantung atau demam, dan usahakan agar rutinitas Gemini fleksibel. Kurangi gula, tingkatkan kalsium, dan fokuslah untuk menghentikan kebiasaan tidak sehat ya. Gitu. Jadi di sini harus waspada dengan yang namanya tanda-tanda ketegangan jantung ya. Kurangi gula ya, tingkatkan kalsium tentunya. Kalsium itu vitamin D juga bisa ya. Konsumsi vitamin D, cukupi kalsiumnya. Itu, dan fokuslah untuk menghentikan kebiasaan tidak sehat katanya ya. Oke. Latihan tulang belakang ringan dapat mengurangi ketegangan. Ya, seperti mungkin dengan yoga itu bisa menggunakan ada bal besar itu ya. Apa sih namanya itu ya? Ada balon besar itu yang suka dipakai di tempat-tempat yoga tuh. Kalau tante-tante tuh sukanya begitu ya, kayak jengkang gitu ya, terus gelinding-gelinding dikit-dikit gitu ya. Jadi tulang belakangnya itu jadi kelatih gitu ya. Nah, seperti itu mungkin bisa dicoba ya. Dan hindari kecelakaan ya, hindari kecelakaan, merokok, dan tekanan emosional ya. Itu jangan emosian ya, sabar bu, sabar. Ya, oke. Diet yang sederhana dan usaha yang lanjut untuk asmaranya Gemini. Aura alami Gemini menarik orang lain dengan kehangatan dan keanggunan. Pengalaman hubungan Gemini membawa keindahan dan keseimbangan pada koneksi Gemini. Komunikasi yang jelas dan langsung memperkuat ikatan, juga memperdalam pemahaman, gitu ya. Jadi komunikasi yang jelas tuh yang utama ya. Itu bisa

nafkah melalui pekerjaan kreatif ya. Ide-ide Gemini akan diapresiasi hari ini, dan Gemini mungkin mendapatkan sejumlah kontrak yang akan secara signifikan meningkatkan di karir seniman, musisi, pembuat film, penulis, dan fotografer. Itu akan mengalami kemajuan yang signifikan ya dalam karir mereka gitu. Jadi bagus ini ya untuk mereka-mereka, terutama bisa dibilang seniman gitu. Itu dia untuk Gemini ya. Yuk dilanjut lagi. Aha, sami-sami buang hari kamu ya, sami-sami nuhun. Oke, Teimas siap. Iya Teimas, aha, apanya ya siap. Leo ya, kita ke Leo. 22 Juli 22 Agustus ya. Leo itu dari 22 Juli sampai 22 Agustus tanggal lahirnya gitu ya. 22, 23, 24, 25 sampai 22 Agustus itu masuknya ke zodiaknya Leo ya. Umi Cendana, Umi lagi mancong gak nih Umi? Lagi stay tune gak nih Umi? Umi Cendana. Umi keluarga Leo ini kalau Umi ya. Oke, buat Umi yang keluarganya Leo nih, juga buat Mama Devina tadi juga Leo ya, Mama Devina ya. Betul ya Mama Devina ya. Leo. Oke, siap. Langsung disimak dengan baik ya untuk Leo-nya. Leo fokus hari ini adalah pada persahabatan dengan pertemuan tak terduga dan dukungan yang terlibat gitu. Jadi di sini Leo harus fokus dari itu pada persahabatan ya, dengan pertemuan yang tak terduga dan juga dukungan yang terlibat ya. Leo juga akan membantu satu atau lebih teman Leo keluar dari situasi sulit hari ini. Di sisi lain, seorang teman mungkin akan bersikap keras kepala ya pada Leo gitu ya. Tetapi Leo tidak dia sedang mencurahkan isi hatinya karena dia memiliki masalahnya sendiri, dan itulah mengapa dia bereaksi seperti itu gitu ya. Jadi kamarang kamanting mencek Sunda namanya gitu. Jadi kasereud gitu Leo teh. Gitu ya. Tugas Leo adalah menenangkannya gitu ya. Oke. Lanjut untuk kesehatannya Leo, daya tahan tubuh Leo terhadap penyakit akan meningkat, membantu Leo tetap berenergi. Oh, mantap ya. Konsumsilah cuka sari apel ya, atau cuka apel ya lebih singkatnya. Cuka apel dan teh jahe untuk menjaga keseimbangan ya. Jadi untuk Leo, coba konsumsi cuka apel dan teh jahe ya untuk menjaga keseimbangan. Oke, ya. Leo mungkin merasa sangat lelah jika mengabaikan istirahat. Ya, kalau tidak istirahat mah ya udah deh, alamat. Diimpus nanti ya. Sendi yang kaku dapat memengaruhi kecepatan dan mobilitas Leo. Kalau udah kaku, mana bisa kita bergerak ya? Jadi harus dilemaskan dulu ya, diurut gitu ya. Acupressure ya, acupressure mengurangi protein dan meningkatkan karbohidrat mitra ya, untuk pemulihan yang lebih baik gitu. Itu jadi acupressure gitu, itu juga mengurangi protein dan meningkatkan karbohidrat itu untuk pemulihan yang lebih baik katanya. Oke, jadi dipijat lah. Ini namanya apa namanya teh, singkatnya mah ya aku pressure teh dipijat. Ya, kambah, jangan kambah gondrong ya mijatnya gitu. Ya, dipijat aja gitu ya. Oke, energi zodiak tetap mendukung upaya untuk menghentikan kebiasaan buruk. Ya,

Leo mungkin merasa terinspirasi untuk menjelajahi pengobatan alami, meningkatkan kesehatan Leo secara keseluruhan. Namun, daya tahan Leo mungkin akan diuji. Jadi berhati-hatilah untuk mencegah infeksi dan mendukung kekebalan tubuh gitu ya. Jangan asal apa ya, jangan asal menjelajah aja gitu ya, nanti salah-salah malah salah urat lagi. Salah urat nanti au gitu ya. Jadi au jen gitu ya. Ngomongnya ya. Jadi harus hati-hati ya. Harus yang konsisten tuh kayak itu Raja Rimba. Pengobatan Raja Rimba tuh udah bersertifikat katanya gitu ya. Itu Raja Rimba. Dan juga ada satu lagi itu iklannya di sini tuh ada Klinik Go Herbal gitu ya. Klinik Go Herbal itu bisa ya. Itu jadi ada di sini tuh ada Raja Rimba dan Go Herbal ya. Okay. Next kita ke asmaranya Leo. Kehidupan cinta Leo bersinar dengan kehangatan dan komitmen. Karena kesetiaan, Leo bertemu dengan rasa kebebasan yang baru ditemukan. Leo membawa kasih sayang yang stabil ke dalam hubungan Leo ya, memadukan kegembiraan dengan stabilitas emosional. Oke, variasi dan spontanitas menyegarkan ikatan Leo. Sementara gesture yang penuh perhatian menunjukkan kepedulian Leo. Dengan memperhatikan isyarat emosional yang halus, Leo menghindari kesalahpahaman dan memperkuat keintiman. Biarkan ketulusan Leo membimbing Leo saat Leo menjelajahi cara-cara baru untuk terhubung gitu ya. Oke. Gitu ya. Itu untuk asmaranya Leo. Yuk, dilanjut untuk karir dan keuangannya Leo. Karir keuangan Leo di sini akan sedikit terbatas dalam beberapa hari mendatang ya. Leo perlu mengidentifikasi pengeluaran mana yang penting dan mana yang sebenarnya dapat dikendalikan ya. Jika tidak, Leo bisa mengalami masalah keuangan ya. Dan jika Leo mencari peluang untuk meningkatkan penghasilan, Leo mungkin menemukan peluang baru hari ini. Tetapi apakah Leo dapat memanfaatkannya atau tidak, itu bergantung pada ketekunan Leo sendiri ya. Kembali lagi ke kitanya gitu ya. Apakah kita bisa menekuninya atau tidak, itulah kunci dari keberhasilannya ya. Oke. Itu untuk Leo ya. Oke, betul, masih manco dong, kata Mama Devina. Siap Mama Devina, udah ya Leonya ya. Jangan asal-asalan, harus yang pasti-pasti. Oke, cepir, siap Teh Imas, si Balong. Iya dong, harus yang pasti-pasti saja gitu ya. Jangan yang yang belum pasti kan, belum kelihatan itu batang hidungnya, tahu-tahu nanti petot. Gitu ya, gimana kalau petot gitu ya. Jadi harus yang pasti-pasti aja, jangan beli kucing dalam karung ya. Gitu. Gimana kalau picek, kan tidak indah ya. Gitu mitra. Oke. 27 menit lewat tapi pukul 20 malamnya ya. Sampai di penghujung acara kita di gelarannya Zoki Muda Mitra ya. Cangkel rantai ini ya. Dari tadi duduk terus gitu ya. Jalan dikit gitu ya. Belum ini ya. Ini tuh sebenarnya mah ini harus cari apa ya? Cari promo apa? aduh ya sudahlah, nanti aja atau ya tuntasin dulu ini acara ya, nanti aja gitu.

Mas, tetap ceria dong, harus dong. Kalau mengleyuh kan nanti, ya mitranya pada ikutan mengleyuh juga nanti ya. Gitu. Harus tetap ceria ya. Ya, mitra. Lo menjadi direk penutup di kesempatan malam hari ini tentunya di gelaran Zoki Muda edisi 2 Agustus 2026 ya. Ya. Pokoknya buat semuanya, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Habis ini kita karaokean di Corak Musik bareng Abah Top Sultan, Abah Terbaik paling topnya tentunya ya. Makasih banyak buat semuanya. Dan pemirsa yang bertugas ngurus pamit tentunya. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 MCA

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Berobat saja ke pengobatnya Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
0: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Sayur. Mama. Wah, sayur-sayurannya seger-seger banget nih. Masih pagi sih ya?
5: Iya, baru saja datang nih. Sok, mau belanja apa?
4: Beli ini aja deh, Mang. Mau bikin sop-sopan?
5: Kok? Belanjanya? Sedikit sih, Bu.
4: Ya kan, dibagi-bagi, Mang, duitnya. Mau buat beli obat herbal.
5: Rencananya mau beli di mana, ayo?
4: Belum tahu sih. Masih nyari juga obat herbalnya.
5: Oh, belum tahu sih. Kirain Ibu udah tahu.
4: Tahu apa?
5: Itu ramuan Arab yang lagi ngetop, namanya obat herbal Habutop. Beli Habutop aja, Bu. Seperti yang sering saya minum. Produknya aman dan tanpa efek samping, bebas dari bahan kimianya.
4: Beneran gak ada efek sampingnya?
5: Iya, karena terbuat dari bahan-bahan alami seperti habatus sauda, jahe, daun kelor, kunyit, dan ramuan herbal lainnya.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kota Banjar.
1: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 10

0: 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
1: Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya, radionya Kota Asoy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mitra, acara musik barang abad top sultan abad herbal paling topnya tentunya edisi 2 Agustus 2026 nya mitra, bareng Irwan di studio tentunya. Menemani mitra semuanya lagi di sepatah malam hari ini ya, di 102.1 SFM nya. Asik coy. Oke, dua buah tembang sudah ya. Ada Ipang, miliknya Ipang ya mungkin diganti lirik dengan Sunda. Gening Anjeun Randa, Gening Anjeun Randa, sama tadi ada Pelet ya, Pelet. Gening Anjeun Randa, ada terus Pelet na leungit mah nya. Eling gitu, gini anjen terang, dah. Pelet nalingit mah gini anjen terang, dah. Gitunya, setacan pelet nalingit mah enjoy, we, gitu. Pintunya, hepa. Hepa, Umi, aduh, tolong, tolong, Umi, aduh, taing, gak boleh jauh, caranya. aduh, ampun, gak boleh jauh, gitu. Alah, aduh, ala iyeng.

0: rasanya lagi kangen teh begitu ya, kedereng-dereng cara kitanya. Parang-reng gitu Kang Lokis, parang-reng tuh Kang Lokis. Mama Lisna, terus aja wangi Mama Lisna ya. Terus ada Bunda Mawar juga tadi kelihatan ya. Iya, Pak Edi Patriono juga. Selamat malam tentunya buat semuanya ya. Oke. Siap-siap buat mitra yang mau tergabung ya di layanan teleponnya di 08-21-30-588-988-nya ya. Ataupun di bawahnya di 081-313-458-622. Kenapa itu? Timbul tenggelam itu live streamingnya di Facebook ya, RCA-nya. Kenapa? Kita buka ya teleponnya. 3, 2, 1. Cetrekin. Halo, assalamualaikum. Halo. Kenaon ieu teh suaraan? Halo. Loha. Halo. Teh aing kunaon teh aing? Ngekok cenah teh ya ngiluan dagang cingok di nama ieu mah. ngiluan dagang cingok ieu mah cigana nya. Ampun ting. Loha Umi Cendana, loha kembali Umi. Loha kembali Umi ya. Oke. Sebentar ini mana ya? Tadi kok hilang sih? Waduh. Ke mana-mana ini? Bentar ya. Kok bisa menghilang ini? Kacau kalau menghilang. Sebentar. Tak tek tok. Oh. Tenan juga nama Sarumi. Ahon Umi, taya Sarumi Cendana. Iya, masuk tadi itu ya, tapi tidak ada suara. Yuk, telepon lagi. Jangan angkat. 3 2 1 lagi yuk. Tek. Halo. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Torak musik bareng Abah Top Sultana.
1: Asik
0: coy.
1: Selamat malam perutak.

0: Rasakan.
1: Malam kembali ini Mama Manisna Garut punya apakah di kabarnya ini masih semangat?
0: Insyaallah semangat.
1: Semangat harus dong semangat ya.
0: Sehat ya.
1: Aha. Udah Umi bagi kerupuk nasa toros Umi bagi kerupuk satoros tuh.
0: Iya biar bisa ngapung Umi.
1: Biar bisa ngapung hampang soal Umi ogenan tuh. Aduh. Nah, Umi mah ngabibita. Jadi
0: udah sampai di Banjar.
1: Lapsong ya teh Umi aslinya ya.
0: Selamat malam Umi ya.
1: Ini teh.
0: Umi Cendana ya.
1: Iya, Umi Cendana.
0: Bagi satu toros nih kesini nih.
1: Iya tuh Umi.
0: Biar cepat ngapung ke Banjar. Siapa barusan yang jatuh?
1: Yang jatuh tadi ada Teh Ai Sukaraja yang jatuh teh. Iya. Dilihat lagi ada Bunda Ratih juga kayaknya tadi kelihatan ya. Tapi ini ya kendala atau apanya ini tuh ya. Jadi ini dulu kotek-tak dulu sama Irwan teh ya. Gitu. Ini kotek-tak dulu tadi ya.
0: Iya, itu keburu okay. Sama orang Garut ya.
1: Gitu. Langsung tewak gitu ya. Oke.
0: 1, 2, 3
1: iya.
0: Langsung ke jengkang lagi.
1: Iya.
0: Jadi ada jengkang ya.
1: Iya. Yang lagi nonton di live streamingnya Facebook tuh ada Kang Ceng tuh ada di videonya ya. Ada tuh lagi ngangkut ini, lagi ngangkut kursi ya. Padahal kursinya ada di depan tuh kursi yang putih.
0: Ada tidak menir, di depan? Ada menir.
1: Menir tadi sore ada ya ngerojok-rojok tapi nggak keangkat sama Irwan tadi teh ya. Tahu nih malam. Ada enggak
0: malam
1: ya?
0: Malam menir ya. Kang Ujin.
1: Oke.
0: Ini benar artinya.
1: Ini aha.
0: Dua kakak tampa.
1: Oke. Aha.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Buat Bunda Anum ya. Buat Kang siapa itu tuh?
1: Siapa?
0: Yang di Parigi itu.
1: Kang Obet.
0: Kang Obet.
1: Aha, Kang Obet.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Buat anggrek ungu juga ya.
1: Anggrek ungu juga
0: Laras,
1: selalu
0: dong
1: coba tanya ya.
0: Buat tebungnya juga malamnya. Pengen.
1: Okay. Pengen apa nih lagunya?
0: Pengen lagu. Bukan pengen. Itu kalah materi.
1: Kalah materi aja.
0: Ya dari Ali Gangga. Tapi lupa inget dibantuin ya.
1: Kalah materi, oke kalah materi.
0: Ya mudah-mudahan semua sehat ya.
1: Amin.
0: Buat Abah Abret juga ya.
1: Abah Abret juga, oke.
0: Mama Elis.
1: Mama Elis.
0: Mudah-mudahan dia lagi manco ya.
1: Iya dong, Mama Elis. Kemana wungkul Mama Elis? Satu ini teh, ditunggu-tunggu ya. Lupa. Siap.
0: Sekarang ada orang

0: Hampir keselak ekstrim Irwan.
1: Dan suaranya diempet-empet
0: gitu ya.
2: Takut diontrol gitu ya.
0: Diempet-empet.
1: Tapi yang satu sama Irwan ya, janjiannya jangan asam dari Emek Irianto.
0: Iya, satu lagi apa?
1: Iya, itu jangan asam. Tapi dinyanyikan sama Ir ya. Dari Emek Irianto.
0: Apa? Emek Irianto?
1: Iya, jangan asam.
0: Jangan asam. Aduh, jangan asam teh yang gimana?
1: Sama, hampir sama dengan dagang pindang. Enakan lagi.
0: Oh, gitu. Jangan asam senek itu. Alah, oke, okay, atuh.
1: Air aja yang nyanyi.
0: Jangan asam, jangan asam.
1: Tapi mah enggak ngebarengin mama turun ya.
0: Loh, gitu. Alah, kumaha tuh hari kieu.
1: Dan kitunya kitu kieu.

0: lagi Ruan ini asli. Merine sekandang, petike sepetarangan gitu ya. Gimana itu? Lagi ininya apa? Galeongnya kemana gitu? Maksud di Ruan teh. Ini teh iya Pak Asep Gampa deh yang suka nyanyi ini. Bener Pak Asep.
1: Itu enakin ya.

0: marinir sekandang. Ya. Pada enakin ini musiknya. Enak. Cuman Iron belum paham ininya, belum paham.
1: Sapu tangan merah aja.
0: Sapu tangan merah ini teh.
1: Ya.
0: Waduh, sapu tangan merah ini. Ini ada mana lawannya? agak-agak ke jalur seberang ini ya.
1: Iya, itu ke Maduraan.
0: Maduraan.
1: Ada juga selendang Madura.
0: Selendang Madura.
1: Sapu tangan merah aja.
0: Sapu tangan merah aja. Iya. Nah, tadi teh itu sempat turun naik gitu ya. Sapu tangan merah saja. Oke, kita coba tuh mana sapu tangan merah ya. Kalau Irwan punya sapu tangannya bulu dru.
1: Kan di sini ada juga.
0: Oke, bisa dikaitkan dina ieu. Miss Berk.
1: ada yang meresep tapi kuning.
0: Ih, bahaya eta mah. Gitu mah.
1: Itu buat tembok.
0: Buat tembok. Itu mah ya, nanti pakai rolan, pakai koasit. Gitu.
1: Jadi enggak nawarannya. Coba yang mana. Daik teh iya. Set warna kuning, tagol harus mah kan gitu.
0: Iya.
1: Ayo mah, erek meresep kuning teh.
0: Do siap Teju Minten, sehat selalu buat Teju Minten ya. Oke.
1: Selamat malam ya Teju Minten.
0: Oke, oh siap Umi tuh dagang pinang sok enakan ayo nu mahal ya.
1: Hampir mirip Umi.
0: Hampir mirip Umi tuh teh. Hampir mirip itu. Narine sekandang pitik ke sepetarangan gitu ya. Cuman enggak galeongnya Iwan lupa.
1: Pokoknya itu aja ya.
0: Gitu ya.
1: Mama turun.
0: Oke, biar siap.
1: Nanti ada yang masuk ya.
0: Aha, siap. Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Lisna ya. Ham garut punya tentunya. Dikasih deh sapu tangan merah. Bismillah ya. Mudah-mudahan

0: ya. Ini mah lagu jebakan aslinya. Ini bukan nadanya Irwan, soalnya pas di refnya ya, itu tinggi banget asli. Mau direndahin tapi ini mah susah asli. Nggak kayak lagu lain ya. Kalau lagu lain kan bisa direndahin kan. Kalau ini mah nggak bisa asli. Gitu mitra. Jadinya ya udahlah. 25 manis gitu ya. Mau direndahin tapi nggak cocok gitu ya. 25 manis poktana bapak mudin gitu ya. Harusnya gitu ya. Oke. Yuk siap. Siap ada Kang Herdi ya barusan ya kelihatan. Iya Kang Herdi. Oke, mau coba Kang Herdi lagunya. Pasti gue korowokan ya. Kenapa? Oh, ada Mang Kodir. Mang Kodir noong cikiti uye. Mang Kodir Sanrio gitu ya. Kalau gitu Mang Kodir Sanrio udah tetap cipe salawu juga ya. Aham. Siap deh. Yuk, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Air.
0: Cara musik barang Habatub Sultana, Bunda.
1: Asik, coy. Obat herbal yang paling ngetop.
0: Oke, Bunda Rati. Ih,
1: bagus. Satu tangan merah.
0: Iya, cuman itu nadanya tinggi banget itu, Teh. Salah ambil itu kayaknya harus yang ada ini kunci-kunci rendah. Iya, ada.
1: Tapi
0: itu.
1: Bagus,
0: aduh, halima sih manis laksana manggis gitu ya. Nila kita berpisah engkau jauh di mata. Harusnya nadanya itu. Duhalima se retin pok tanah bapamu tin. Kenangan yang indah tetap terukir di mata. Kapan kembali hadir di sini kita bercinta lagi. Sambil nonton kenapa harusnya yang itu. Nadanya Irwannya gitu. Ini ya salahnya Irwan sih ininya milih musiknya gitu. Soalnya jarang dibawain, jarang latihan juga gitu. Jadi yang mana yang pas nih musiknya buat Irwan gitu. Soalnya kan enggak bukan live ini mah ya. Kalau live mah sama Kang Organ ya. Kang Organ nadanya Irwan dong gitu. Gitu.
1: Tapi lumayan bagus sih aja.
0: Alhamdulillah ya. Oke.
1: Bunda mau lagu apa tuh?
0: Lagunya apa coba Bunda nih? Kuda lumping.
1: Budak
0: budaya kota Sumer, budak sunatan.
1: Bukan yang pertama coba.
0: Bukan yang pertama.
1: Iya.
0: Oke, jauh berarti. Jauh tina kuda renggong mah gitu. Jadi bukan yang pertama saja. Kalau terlalu baik itu jadi orang ketiga, nanti hati.
1: Karena Teju Minten ada yang baru.
0: Teju Minten ada dong, Teju Minten. Lagi monitor katanya ya.

0: Karena kan dekat sama Mama Ati ke rumahnya.
1: Oh, Mama Ati Sinja ya. Mama Ati juga, apa kabar Mama Ati? Oke, ada siapa lagi yang di sana itu? Mama Iting ya kalau nggak salah ya?
0: Yang mana?
1: Mama Iting, apa sih siapa lagi?
0: Ada tuh.
1: Ada ya? Mm-mm. Mama Iting ya kalau nggak salah teh. Waktu itu lupa lagi. Gitu.
0: Coba tuh.
1: Kita coba ya. Bukan yang pertama salah naik ke
0: dia. Ya.

0: Oke, mantap ya Bunda Rati.
1: Ada siapa sih?
0: Di sini ada Kang Ceng, ada Kang Raffi juga di sini ya.
1: Kang Ceng ada.
0: Ada.
1: Kang Raffi ada.
0: Ada dulu juga.
1: Ngopi atau ngopi?
0: Ngopi harusnya main itu ya. Tapi kalau ngopi nanti perut tiruannya nyelekit nanti belum masuk
1: kalau
0: itu.
1: Kalau ngopi jangan. Ya. Kalau tiruan mah.
0: Iya, belum masuk nasi
1: nanti
0: soalnya mah ya.
1: Kamu.
0: Gitu harus masuk nasi dulu.
1: Makan dulu.
0: Harus masuk nasi dulu baru bisa kopi. Kalau belum masuk nasi jangan ngopi, bahaya itu.
1: Hati-hati tuh kalau udah kena itu mah Bunda juga sakit nih.
0: Gitu.
1: Perih banget sampai perihnya ke ini ke tulang yang di itu yang di belakang ya. Kalau mah tamu sakitnya.
0: Iya pasti.
1: Ya salam ya buat Cangkeng, ya buat yang buat yang supporter semuanya.
0: Semuanya.
1: Semoga pada sehat.
0: Amin, amin ya Bapak. Amin.
1: Panjang tahu ya kita selalu bisa bersilaturahmi lewat karaoke ya.
0: Amin. Kang Cipe juga ada di Salawu katanya tuh aso.
1: Salawu siapa tuh?
0: Kang Cipe, Cipe.
1: Oh Cipe. Salam kenal ya. Semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Nah pasti Airwan semoga selalu sehat. Kalau tinggal ketiduran nanti masuk lagi ya.
0: Iya itu.
1: Terima kasih ya. Airwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bunda Rati ya. Oke. Lanjut dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jarak masih berapa tuh Sultana?
2: Asik coy.
0: Asik coy. Tadi ku naun atau diguling?
2: Duka atau kukaku naun?
0: Anasti, meni sudah ini ya, jadi yang pertama gitu.
2: Iya, gak ada ampun. Suaranya.
0: Iya, di halo-halo waktu ini kemana suaranya jadi nguk-nguk gini gitu
2: iya,
0: ya. Jadi ikut-ikutan Kang Uje satu itu mah.
2: Jaringannya terbang lagi.
0: Jaringannya terbang, harus ditangkap.
2: Iya.
0: Pak Asep Orsa hadir, waalaikumsalam Jeda.
2: Kang Asep Orsa.
0: Iya.
2: Iya, selamat malam aja ya.
0: Masih tuh Pak Asep, Cipe, Umi Cendana, Teh Bunga.
2: Oh, kan Cipe hadir.
0: Teh Juminton juga hadir tuh. Pak ya, Edi Sinang Laut juga.
2: Semuanya yang sudah pada hadir.
0: Wonggo di Tegal juga ada, Bunda Mawar. TDP di Jaksel Jakarta Selatan juga hadir. Teh Iman Cibalong,
2: Mbak Devina.
0: Ibu Anggrek Ungu juga, Mama Nelly itu ada ya, Mama Wulan
2: Mama
0: juga,
2: juga,
0: Teh Ani, Teh Hendra, Teh Isma itu ya. Gorowong.
2: Iya, sama-sama aja
0: Ibu
2: ya.
0: Niken. Siap Bunda Yeni Ake Malabar juga ya, Ma Anjar. Yuk mari. Lagunya mau apa ya ini?
2: 3 hari 3 malam.
0: Alah, lami-lami teuing 3 hari 3 malam.
2: Iya, jadi gimana ya mengingat itu kembarannya Kak Ispan begitu.
0: 3 hari 3 malam, gempor juga Naita.
2: Iya dia kalau nyanyi lagu itu, mirip banget Kak Irwan.
0: Waduh.
2: Ini Kak Ispan, tapi aku nggak bisa membedakan.
0: Gak
2: gitu.
0: Nggak bisa
2: ya.
0: Membedakan ya.
2: Iya. Iya, ini. Pastisan itu aku nggak bisa membedakan gitu yang mana Aisan yang mana Airwan.
0: Plek ketiplek itu mah ya. aduh.
2: Iya, mirip pisan.
0: Aduh, ampun. Kata itu siapa ya kemarin yang bilang juga Ami Ningsih juga pernah bilang gitu.
2: Iya sama ya. Iya emang
0: Ami
2: sih
0: juga
2: gak bisa dibedakan.
0: Ya ampun.
2: Iya.
0: Aduh, suara
2: ya,
0: sama.
2: Semoga kabarnya baik, Kak Irwan juga.

0: Baik, Pak Dede ya.
1: Baik. Ada
0: Pada
1: tadi
0: sehat
1: Noong.
0: Semuanya ya.
1: Ada tadi Noong. Tadi juga.
0: Oh, ada?
1: Itu anu keur nembang Nike Ardila cenai dasar.
0: Wah.
1: Oh, nyahuan eta nu jeung Noong teh.
0: Iya, semoga sararehat semuanya ya.
1: Amin, amin. Ria Bonita ya kalau enggak salah ya 3 hari 3 malam.
0: Iya.
1: Oke.

0: Seperti itulah.
1: Apakah ini cinta ataukah cuma rindu?
0: Gitu. Iya. Oh, nggak tahu itu rindu. Apa ya?
1: Rindu iya. Berat gitu ya. Padahal bohong. Oke.
0: Iya. Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Semuanya aja.
0: Mitra RCA, selamat malam semuanya.
1: Oke.
0: Buat Kak Irwan yang lagi bertugas, semoga Ir selalu sehat bareng keluarga ya.
1: Amin.
0: Terus semua kru RCA semuanya.
1: Semuanya. Oke.
0: Iya, terima kasih Ain.
1: Terima kasih tentunya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat yang Ai Sukaraja tentunya. Tiga hari, tiga malam. Lami-lami tuinya. Oke, kita ke studio dulu deh ya. Aduh, sebentar Mitra ya. Kita ke studio dulu. Ini ada Kang Ceng KSB dulu ya. Bisi, iya cina, akaran.
2: Ya, biasa akaran gitu kan.
1: Oke.
2: Lagunya terserah boy.
1: Terserah boy. Itunya tidak dicetrekin.
2: Yang 4 menit 33 detik. Yang pakai organ itu warna dasar
1: terserah hitam, gitu. Boy.
2: Paling awal.
1: Benar itu ya betul. Sok cetrek. Strike. Lihatnya.
2: Sekarang Etik CB tinggal
1: lihatnya.
2: Di sono.
1: Berapa?
2: Di Amerika Serikat gitu kan.
1: 4 menit 33 ya?
2: Iya.
1: Yang ini bukan?
2: Iya, yang pertama yang aja ya? Gitu kan.
1: Ini.
2: Di kota Delaware gitu kan.
1: Oh.
2: Jadi ibu rumah tangga sekarang gitu kan.
1: Oh. Iya. Siap. Terserah boy katanya yeah. Bukan 3 hari 3 malam. Hampir
2: terserah
1: aja.
2: Air ban gitu kan.
1: Asik.
2: Terserah laki-laki boy itu laki-laki
1: boy gitu. Oh iya.

0: Ini kekecilan kayaknya ya ininya tulisannya. Apa gimana?
1: Sekarang gedein.
0: Gedein gitu ya. Sebentar, yang mana ya? Kita ganti aja ya. Yang gede itu ya, tulisannya ya.
1: Minta diulang nih.
0: Yang gede, yang gede tulisannya.
1: Mau diperbaiki gitu kan.
0: Yang
1: gede, gede. Sama HP CKSB gitu kan.
0: Ini kayaknya nih. Cuman kan tadi memang kecil.

0: Terima kasih.
1: Oke, ada kamu boy, jalan gitunya. Pasep Forsa, uye, katanya ya siap Pasep. Umi Cendana, Azigi Brigun, ya. Oke dong Umi, mantap. Mantul, mantap betul. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini kemana? Halo.
2: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gitu kok Pak Herbal.
1: Paling ngetop dong. Iya dong, harus dong.
2: Ada binatang tamu.
1: Setan. Ayah aku gitu, nak ya. Alah.
2: Binatang tamunya Irwan, jenis binatang apa? Melata atau mari?
1: Ulat dong kalau melata. Alah, emang kobra. Mama Elis kali, ayah Mama Elis ya.
2: Mudah-mudahan bukan melata tapi mamalihan.
1: Oke.
2: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah, ini sehat juga ini.
2: Salam tetangga sih, salam pangwana si Abdi.
1: Salam pangwana deh, sadang.
2: Sadang nak Widya.
1: Nak Widya.
2: Nuhun
1: sih, Cijure. Nok Widya ti palian Cijure sawan tetenya. Siap. Kamu kabar nih sehat Cijure.
2: Musiknya mendan pang
1: break dance, enak break dance. Oh, break dance gitu nya. Irwan Ugan tadi break dance salit.
2: Kebiasaan.
1: Kebiasaan.
2: Sehat ya, Teteh.
1: Eta ek de cara gitu sahur itu masa abudi mah.
2: Juragan es krim.
1: Juragan es krim cina tuh. Alah eta.
3: Kenapa itu orang udah setelan koboi tidak membawa itu lagu gebiar.
1: Oh iya ya. Oh benar. Iya, kenapa ya tidak

0: Well.
1: Nanti bawain ya, oh, juragan Ekrim. Kalau tidak dibawain, saya gedor.
0: Iya. Oh iya, iya, Erca asoy asik coy, itu dari Ayah Iqbal. Mantap katanya.
1: Oh, Ayah Iqbal.
0: Tahrim. Iya. Tahrim mangke atuh lami kene.
1: Saya dapat Twitter hari ini.
0: Eta suara menir sama teh bunga tuh.
1: Saya dapat Twitter, Twitter.
0: Dapat Twitter.
1: Iya, dari itu Sang Mitoha.
0: Oh, dari Sang Mitoha.
1: Oh, kepingin digibrigen sesahilapna.
0: Sesahilapna.
1: Dengan diiringi gendangnya Ayah Iqbal.
0: Ayah Iqbal pasti.
1: Pentaan 17 kukbay.
0: Oh. Wadaw.
1: Wadaw. Hari 17 kukma wadaw.
0: Wadaw pula nama gitu.
1: Sesa. Bangun salengkah ngamberengkadinya gibrigen meja
0: tadi teh
1: kan ku pamilu.
0: Kakak Iroy ge aya tadi teh. Wan, karaoke cenah kitu, karaoke kak, eta kitu.
1: Oh, mau eta setan kararima deh. Ewe, juragan ekstrim.
0: Halo, Sinyo, an menir katanya tuh, Umi.
1: Siapa itu orang bertanya?
0: Ini Umi, Mitoha.
1: Oh, itu Mitoha. Dikirim timin nanti ya, sisa hilap nak.
0: Sisa hilap nak, sor, atau ah, dipang pelakun.
1: Kuring dekat dimana, ini ese poho.
0: Ese poho gitu, aduh.

0: Alah, berubang plak.
1: Gedingan ngus lang.
0: Aduh, segitu baru gue.
1: Karena seperti giling-giling kudu kursi mah, lunaun mah.
0: Aduh, gribi-gribi gitu ya.
1: Salah di kami kenehnya.
0: Eta.
1: Mun minta 12 belekuknya.
0: Belekuk. Ada ampun teh.
1: Belekuk mengantak gitu ke.
0: Nah gitu ta. Ampun. Eta biasa kopi poek na eta teh. Aya teu kopi poek na eta.
1: Ajeun orang karek-karek kateuh ieu.
0: Paingan atau sasajena acan eta gitu
1: minggu nama enggak sih lega
0: gitu. Oh gitu ke kok eta sasajena siap
1: minum bayan atau kaku tingan tidur peting
0: atau dah gitu ya
1: kayong sang minggu atuh.
0: Aduh. Tiga mahalan tuh Umi 12 bekukan mah leles atuh cenah tuh.
1: Itu han nembean mah dekat gok deh. Gara-gara eta aya juragan karari noong lah.
0: Atuh.
1: Gera aina ge entrep tadinya gera.
0: Entrep gera aya nya.
1: Bawa ceng KSB nya ayo mah. Ini mah itu guys hiburan.
0: Oh.
1: Ya cek dampak ka manawa eta nya.
0: Itu.
1: Eta topina nu juragan es krim gantungkeun bae dina ieu.
0: Dina naon digantungkeun?
1: Dina sapiker.
0: Digantungkeun dina sapiker cenah baruk. Gitu.
1: Gitu weh. Kopi pack lah.
0: Eta gitu, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai, makasih buat kalau kisah hal di TGC Kuningan. Tentunya aduh mantap pokoknya nama ya. Oke. Okay. Ada apa ini tadi atas ya? Neni Nur Aini ya. Bu Neni, selamat malam tentunya. Ada telepon lagi mungkin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang musik kurang apa top sultana?
2: Asik coy.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama ya Iqbal.
0: Ya Iqbal, nomornya baru ini ya Iqbal. Ya belum di save.
2: Udah lama ya.
0: Iya, kabarnya gimana ya? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Oh tadi ada Lang Lingningnya deh di grup bukan?
2: Lagunya.
0: Yang Durian Jatuh bukan?
2: Durian Jatuh.
0: Oke, Durian Jatuh.
2: Di pulungku mama bunga.
0: Gening di pulungku mama bunga. Kahade sama mama bunga beli belag. Oke, siap dicoba
2: mari Durian Jatuh.
0: Umi.
2: Kang Loki.
0: Kang Ceng.
2: Goyang.
0: Digoyang atuh ayah bareng teh bunga katanya dari Umi Cendana.
3: Ipong.
0: Malam kembali.

0: gimana ini, gimana?
1: Bentar, ini suara radionya agak kecil.
0: Kecil? Kenapa bentar, kecil atau?
1: Ya tahu.
0: Itu ini. Kenapa? Udah gede sekarang mah.
1: Bentar, handsetnya mungkin.
0: Itu pakai itu aja, pakai itu speaker yang itu yang ada di
1: yang
0: itu.
1: Mana?
0: Yang selalu dipromosikan.
1: Apa-apa
0: loh. Saharap.
1: Oke.
0: Oh, boleh gitu. Teroon sudah gitu.
1: Bentar.
0: Oke.
1: Kecil ini suaranya.
0: Kecil.

0: bu ngày dưới nghe bố nói thật
1: ta cũng ngại thế nha tay
0: dạ
1: ta chưa ta tay nha
0: dạ
1: Oke, sok atau teh bunga katanya ya. Siap teh bunga sok atau
2: mau punya apa? Aku nanti di pintu surga aja.
1: Aku nanti di pintu surga.
2: Iya.
1: Oh, terus terus terus menyerah ya tamatu. Ah gitu mau terus terus menyerah di dunia gitu. Jadi aku nanti di pintu surga gitu.
2: Udah capek.
1: Tungguan ku orang di pintu surga. Kos mereka surga baik.
2: Ya lah kalau
1: aja. Amin itu ya.
0: Iya
1: udah. Oke.
2: Kang Lucky.
1: Kang Lucky.
0: Mama bunga aja lah.
1: Mama bunga katanya. Oke siap. Dicoba ya, ku nanti di pintu syurga. Asal ya.

0: coy, mantap. Ya,
1: biasa nggak ya. Ini musik yang ini?
2: Insya Allah. Kalau bisa masuk lagi.
0: Iya sih.
2: Airwan, makasih ya. Mudah-mudahan Airwan yang selalu.
0: Aha.
2: Iya. Salam buat yang ada di studio ya.
0: Iya.
2: Yang selalu ngerok suaranya.
0: Uye gitu ya.
2: Uye ya kasih.
0: Pokoknya mah terserah boy ya. Pokoknya mah kita ya. Balik ke mahagia. Terserah
2: boy.
0: Kang boy. Terserah kang boy.
3: Terserah ayah.
0: Gitu.
2: Makanya
0: Arwan, ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 082-1305-88-988 ya. 082-1305-88-988. Oke, siap. Nah itu nomornya ya buat Kakak Ido. No, nomornya udah ya. Sok, dicoba tuh. Kakak Ido katanya ini. Oke. Mana ini? Kita kemana dulu? Kesini dulu apa? Karena ini kosong ya, kita ke studio aja dulu ya. Nah, ayo kita coba tadi teh apa lagunya Kang Ceng?
4: Gebiar, gebiar.
0: Gebiar, gebiar.
4: Lagunya yang besar deh.
0: Gebiar apa? Ke ya, gebiar ya kalau
4: maksudnya. Gebiar.
0: Gebiar,
4: gebiar. Alah goblok.
0: Kebaik. Gebiar. Oh, gebiar.
4: Iya, karena apa RT? Ini curhat dikit nih. Sebentar. Tadi lagi sibuk-sibuknya aktivitas di waterpark. Suruh pulang dulu dah RT manggil-manggil.
0: Oh, mantap.
4: Nyuruhin ya. Masang bendera.
0: Masang bendera. Ya. Ah, iya dong. Iya besok aja Pak
4: sebagai
0: RT
4: warga, ya. Katanya harus dong, harus. Kanceng harus. Siaplah gitu kan.
0: Ini yang mana ini kebiar-kebiarnya?
4: Yang gede aja lah. Yang mana aja yang penting gitu-gitu juga sih.
0: Oke, atuh ya. Nah, siap.
4: Yang maju yang gede.

0: Assalamualaikum.
1: Oke, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiar ya, hari merdeka tentunya bagi Indonesia yang ke-81 ya, betul? Gitu. Oke. Ya kakai doi, selamat malam tentunya ya. Nomor RCA aja itu ya. Umi Cendana masih Umi. Aduh Umi, kenapa Umi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jarak musik bareng Batap Sultana.
2: Gimana jawabnya?
1: Habatop
2: obat herbal yang paling top.
1: Oke, okay. Siapa di mana ini?
2: Terus sebentar. Selamat malam, Kang.
1: Iya, malam kembali.
2: Ini dari pendengar lama atau baru masuk lagi nih?
1: Baru masuk lagi.
2: Dari Abdul Purwodadi.
1: Oh, Mas Abdul di Purwodadi.
2: Iya.
1: Iya, Pak Abdul, siap.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Baik, gimana kabarnya ini, sehat?
3: Tembrek nih ada nih di samping akhir lah.
2: Oke, saya baik-baik saja.
1: Ada.
2: Oh, ada Ceng KSB di situ. Ya?
1: Ada di sini.
2: Aduh, hebatnya kembali ke Biar selamat malam. Okay. Ini mau request aja dulu atau mau nyanyi ya kira-kira kan?
1: Ah, mau nyanyi boleh.
2: Ini belum siap deh nyanyi teh.
1: Boleh.
2: Oke, ya wis. Mudah-mudahan saya bisa ya. Ditungtun Kang Iwan anu kasetnya.
1: Siap, anu.
2: Salam juga nih untuk Kang Andri, gimana
1: Kang
2: kabarnya?
1: Andri, ya.
2: Bukan yang pertama saja kan.
1: Kau yang ku
2: anggap nah,
1: sebagai teman biasa. Bukan ya, yang siap. Pertama. Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan saya bisa. Ini baru ketemu banget, mohon maaf ini anu RCA ke sini susah banget radio aku nih.
1: Oh, susah banget, tapi sekarang alhamdulillah ketemu ya sekarang.
2: Baru ketemu nih.
1: Tapi bagus ini ke sana RCA.
2: Ya masih ada noise sedikit sih.
1: Ada ya, kalau iya. Noise mah pasti.
2: Suruh gedein atau powernya gitu.
1: Powernya kencengin lagi, pantau tuh ya.
2: 2000 apa 1500? Biar sampai ke mana-mana.
1: Biar nyampe gitu ya, kelepas pantai.
2: Padahal mah deket banget sih.

0: Terima kasih ya Kang Irwan ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, selalu untuk Kang Irwan dan juga semua kru dari FCFM Banjara ya.
1: Oke.
0: Ya wis, terima kasih Kang ya.
1: Sama-sama.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat tuh kan, lupa Irwan. Dari mana tadi? Lupa Irwan. Oke, di coba tuh ya. Ini 1 buah tembang tentunya. Sunda.

0: Okay, Mitra. Aduh, ya ampun ya Bang Bung Hideung. Sudah ya, maaf atas kekurangannya Mitra ya. Gitu. Telepon lagi mungkin ada siapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Iya, boleh. Aha.
1: Durian jatuh.
0: Iya. Durian jatuh mana ya? Durian jatuh itu tadi.
1: Durian jatuh.
0: Kita coba durian jatuhnya. Durian jatuh.
1: Okay. Goyang dong.
0: Digoyang dong. Barang lagi Mitra.

0: doang. Ini kebetulan suaranya lagi serak.
1: Hai, kenapa? Kenapa? Cana? Iya.
0: Gak tahu dah. Mulai dari barusan.
1: Gitu? Kenapa tuh?
0: Gak tahu. Mungkin gara-gara dia sedang sama cengkaya sih, Bek.
1: Ibu, kasat room gitu.
0: Kang Cengka harus ya, dak?
1: Kang Cengka udah ini. Udah selamat. Melaut. Udah melaut.
0: Airwan makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Mudah-mudahan Airwan sehat selalu ya.
1: Amin ya, Pak.
0: Iya, aja buat menghubung aja. Oh iya, dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih buat Ayah Iqbal ya. Iya, 52 menit luas tapi ku 22 malamnya ya. Hampir sisa berapa menit lagi ke depan kita bersama di gilirannya. Corak musik bareng Abah Top Sultan, Abah Herbal paling topnya tentunya. Sebelum pamit ya. Ini ada yang bagian Gigero. Bagian Gigero ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Air.
1: Oke, Bunda.
2: Siap.
1: Iya,
2: barusan ngalenyap.
1: Ngalenyap gitu ya. Yang barusan Iqbal.
2: Iqbal masuk lagi ya?
1: Iya, Iqbal. Soalnya tadi katanya radionya kecil ya. Tadi teh ya.
2: Kekecilan mungkin ya?
1: Iya, tadi teh.
2: Apa jauh?
1: Kecil katanya. Iya. Jadi di geser-geser dulu gitu.
2: Selamat malam aja ya Ayah.
1: Okay.
2: Salam kenal dari Bunda. Terakhir aja ya, nasibku nasibmu aja.
1: Ya. Nasibku dan nasibmu gitu ya.
2: Iya, Sugianto.
1: Nasibku dan nasibmu. Oke, Sugianto, kita coba. Sebenarnya Bunda Ratih Mitra ada nasibku nasibmu. Sama-sama.

0: Makasih
1: okay, ya, sama-sama.
0: Bisa nindo lagi. Semoga kita selalu sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Salam semuanya, mohon maaf. Bunda cuma bisa menghibur diri aja.
1: Menghibur diri aja pokok namanya. Itu juga udah bagus ya.
0: Menghibur diri juga. Semoga diberi kesehatan umur panjang, bisa berjumpa minggu depan lagi ya.
1: Amin.
0: Sehat selalu, panjang umur selalu. Aa juga Irwan yang sehat sama keluarga.
1: Amin.
0: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra, kan udah tepat jam 11 malam ya. Saatnya Irwan pamit gitu Mitra ya. Oke. Tapi dikasih dulu, ini ada tembang Sunda dulu ya.

0: tu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok eh deui ya.
1: Asih. Abah ka panderian geuning
0: ye. Panderian sok atuh.
1: Abah ge hoyong ngaran kenek ye.
0: Pasti atuh eta mah.
1: Ribu-ribu ge mentan genep belas belekuk.
0: 11 belekuk teh ye.
1: Eh 17 Agustusan.
0: 17
1: belekuk.
0: Aduh, kitu
1: bareng. Pukah-pukah.
0: Pukah.
1: Nya.
0: Pukah
1: sejelas belakukna.
0: Oke, pukah-pukah. Pukah dicoba itu coba.
1: Nyalah, bae.
2: Dan dapatkan.
0: Kita coba pukah kan.
1: Bahasa Indonesianya mah habis jatuh tertimpa tangga.

0: Jangan dong, jangan mie hemat, misalnya gitu.
1: Kita juga kan karyari teh, erek nyobaan HP anyar, gitu.
0: Gitu, baru teh.
1: Panggungin ke nomor akhir wante.
0: Aduh. Halo, nah. Sayang.
1: Halo,
0: apa di kabar?
1: Erek mati merek Dubai.
0: Oh, Dubai. Ulala.
1: Ini kateo video callan mah.
0: Atuh.
1: Sampai dibengket ke aret, Kak. Gambarnya ngaria kadinya gara.
0: Aduh, bahaya. Ngeceperet kayak gitu nanti.
1: Aduh, Airwan. Salam kantor yang namanya.
0: Ada yang namanya.
1: Airwan, sehat selalu bareng Ibu Negara. Jadi dari junior nah, kayaknya. Winas atau sah nyantai we lah.
0: Itu atau ngetuk lu paling ngeri gitu ya.
1: Kecepatan teh ulah lebih di 15 kilo per jam.
0: 500 kilo. Iya.
1: Gitu banyak.
0: Siap.
1: Jalo pendak di minggu depannya.
0: Oke.
1: Abi buri teh lebet teh abi teh paci ujung iya nyaitan suruh dur.
0: Oh, paingan itu ke mana? Tadi teh ayak gitu nya menongol.
1: Mancong
0: gitu. Oke, siap.
1: Dadah gitu banyak. Terus Airwan. Dan permio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih buat Kang Lokis ya TGC Kuningan. Oke Mitra, ya waktunya udah habis ya digerakannya. Cara musik bareng Habatop Sultana Mitra. Terima kasih rancapkan tentunya buat semuanya. Terima kasih banyak. Juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Irwan ya. takutnya jadi itu ya Irwan mau berantau ya. Gitu ya. Doanya dari semuanya mudah-mudahan lancar ya. Insyaallah kalau ada sempat waktu nanti Irwan main lagi tentunya nemenin Mita lagi ke sini ya. Buat semuanya pokoknya salam kompak selalu dari Irwan. Salam kangen ya. I love you buat semuanya tentunya. Buat Mitra ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya ya. Irwan nyebut tugas undur pamit. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakber. Yes.

RCA-FM. Jangan tentara pelajar, belakang nomor 50, PON 0265-741-539. 102,1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten operator, efek turunkan seketik. Punten ya, efek turunkan triple naik seketik. Sawang sulan deui. Mudah-mudahan ku berkah dah ponggokan salam pribados anu ikhlas rito jawabkan i salam anu mana i salam teh mangrupakeun doa hakikatna. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu mahpalah dina ieu riungan sing diselametkeun dunia akhirat dikuatkeun kaimanan sareng kaislaman babari milik babari rezeki bari daek tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus diparasihan turunan anu saleh tur salehah ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana insyaallah min ahli sunnati wal jamaah wala min ahli bid'ati wad dalalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Amin. Amin pak. Manis secara rombong mentang-mentang buka kopi jeung kaca. Amin ya doang na hula patempona ampun ya orang batu beulah. Orang ngadoa heula ya supaya doa orang dijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aminah. Kehulah tuncan doang samin bae.

Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, ijal jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, ijal jam'ana hadha jam'an ma'zuma. Ya Allah, ijal jam'ana hadha jam'an mashkura. Ya Allah, ijal jam'ana hadha jam'an maghfura. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Amma ba'du. Tuh, hari doa macai datang. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, bismillahir rahmanir rahiim, subhaanalladzi khalaqal azwaaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa lidzalika qala aidan fi ayatin ukhra, bismillahir rahmanir rahiim, walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwaja wa dhurriyya. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladih. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi, walimatul ursi bisyatin qad nutib lakin ijabatun bila udhrin tajib, wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min sawmi naflin afdalu. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat, rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin.

panjangkeun umur nanu barokah, tambah-tambah kesehatanana, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah ilmuna, tambah-tambah istiqomahna, tambah-tambah santrina. Mugi ya Allah sing diparsihan turunan-turunan anu saleh terus saroleha, nyata turunan anu tiasa mampu neraskan karena perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa biulumikum fid darin. Tehilap kanggo pepahi lembur raja desa lurah RT RW BPD samiku pribados dihormat serta ditedak duana istimewa kasedarek muratibul acara pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raraga acara tasyakur walimatul arus anu dikaitkeun sareng acara pangaosan kalayan sababiah wasilah dulur urang anu janten sahibul hajat sahibul bait sahibul alfukah Bapak Sukarja beserta keluarga alhamdulillah dina wengian ieu kalayan tahsis kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak urang sadaya tiasa riung mungkulung hempak berbayaksa bersilaturahmi dina ieu panempatan mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina maleman ieu ku Allah moga-moga sing dijadikeun hiji sababiyah hiji wasilah diturunkeunana taufik cenderang magfirah hidayah inayah keur urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiah ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak kaum muslimin hadirat kaum muslimat al-izzah rahimakumullah. Pertama-tama sabangda pribados manjatkeun tahiyatul islamiyah mangga urang sami-sami dina kesempatan anu mulia ieu urang babarengan muji kalayan tasyakur ka Allah subhanahu wa ta'ala anu rehna kaluar tina hate sanu bari bahkan kaluar tina pangjero jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah tayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah anu mana ibu bapa I kalimat alhamdulillah temang rupakeun kalimat sanaan Allah anu hartosna ngalem ka Allah muji ka Allah maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung diaos kurang sadaya yakin pasti bakal ngaburugudul istilah bahasa puji nu opat mana puji nu opat mun cek bahasa budak santri mah baik nu disebutkeun puji qadim alal qadim qadim alal hadis hadis alal hadis hadis alal qadim eta sadaya puji nu opat kacakup ka milik ku Gusti Allah subhanahu numawi dina kalimat alhamdulillah gandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali puja urang sanggakeun ka hadirat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla puji anu ngajadikeun pangais ati puja anu ngajadikeun panghias rasa kapatri dina ati anu bening bersih kaluar dina hate caang narawangan estuh dari dinding kelir di sindang siloka bukti kalian nyata jamaah bapak-bapak ibu-ibu kabeh molohok teu ngarti omongan kula bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satungkeping langit satangkaraking jagat utek tonga walang taga rongrong gogodongan nuku melip di alam langit nu ngampar di alam jagat ramudigza justru pantas pun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu yuk urang sami-sami sasarengan muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah subhanahu keur saha muji ka Gusti Allah keur manusa manusa nu mana manusa anu daek syukur ka Gusti Allah emang manusa anu daek syukur ka Gusti Allah teh manusa nu kos kumaha punten ibu bapak manusia anu daek syukur ka Gusti Allah teh nyaeta manusia anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa jadi jorojoyna kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun bisa ngarealisasikeun bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiah ka Allah subhanahu wa ta'ala kangge mensyukuri nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya nikmat nu mana anu dibarekeun ku Allah ka urang sadaya baik nikmat anu kacandang imak nikmat anu kabandang nikmat anu karasa imak nikmat anu tacan karasa nu jelas nu karasa kurang nikmat ijat jeung nikmat imdad kapan nikmat teh seueur mohon nikmat teh seueur mun seandaina urang batu beulah rek ngitung kana nikmat Allah niscaya moal matak bisa kaitung saking kulobana eta nikmatna Gusti cek paribasa teh mah kajenteng cai lautan salam dunia rek dijieunkeun mangsina tatangkalan tinu gede sampai kana leutik jukut gede sampai kana jukut nu leutik rek dijieunkeun pulpena pikeun ngitung kana nikmat Allah niscaya moal matak mencukupi saking ku seueurna eta nikmat Allah subhanahu ngan diantarana eta nikmat anu sakitu seueurna teh aya nikmat anu sangat luar biasa aya nikmat anu paling sakral nikmat anu paling utama ketika eta nikmat eta anugerah eta kurnia dipasihkeun ku Allah ka hiji jelema nikmat naon anu paling utama nyaeta nikmat iman jeung nikmat Islam eta nikmat iman jeung nikmat Islam teh nikmat panggede-gedena mungkin aya prasangka bahkan aya jawaban nikmat nu paling gede mah mungkin kiai nyaeta awak sehat ni awak sehat can sakumah gede masih keneh letik jeng naon sehat ke adi tedek ibadah mah bener justru nupang gede dah makhluki kudrati ala ta'atillah dikeresakan digerakkan urang tiasa ibadah ka Gusti Allah eta nikmat nupang gede nama ah cana tanaga bedas letik

0: nikmatna.
1: Jak kebo ge bedas. Bedas teh kebo. Sapi bedas. Bedas berarti nikmat tanaga bedas leutik. Barang dahar gede. Nikmat leutik ujung-ujungna eta mah kaluar. Nya eta. Naon deui? Loba nikmat pokona mah urang bisa digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala bisa ibadah teh eta nikmat gede. Ngan loba di antara nikmat anu aya dina awak urang sering kapopohokeun bahkan urang teu inget-inget acan. Nikmat naon? Nikmat ijad jeung nikmat ibdad. Naon ijad? Ijad teh hartina aya. Aya kumaha? Urang aya di batu beulah. Tah, Bapak, Ibu, urang ayana di batu beulah teh ieu nikmat ijad. Naon sababna? Sabab urang mah sebagai makhluk Allah, sebagai dadamelan Allah Subhanahu wa taala ayana di alam dunia urang mah kabehan posisina al-wujudu ba'dal adam. Artina ayana urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di batu beulah teh tadina asalna urang mah kabehan teh eueuh heula. Leres teh? Tadina ge urang eueuh, ayeuna aya ge bakal eueuh. Artina kesimpulan manusia hirup dua kali, paeh sakali. Ayeuna urang hirup pikeun. Paeh hirup deui engke. Kan hirupna beda alam, di alam barzah, alam kubur eta hirup. Dan moal kos kieu kahirupanana. Bener. Bener. Nikmat ijad, nikmat aya. Didorong ku nikmat imdad. Naon imdad? Imdad teh kesempatan. Dibere waktu urang ku Allah Subhanahu wa taala, imdad Allah ka jelema beda-beda. Aya anu sadetik langsung eueuh deui. Aya anu samenit langsung eueuh, artina paeh. Aya anu sajam, aya anu sapoe, aya anu saminggu, aya anu sabulan, aya anu sataun, aya bahkan anu 10 tahun, anu 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih daripada 100 tahun. Aya mah aya anu lebih ti 100 tahun jelema umurna, imdad Allah ngan jarang. Sanajan aya ge jarang. Lalobana mah paling ge di atas normal. Normal kumaha? Normal umat Kanjeng Nabi dan Nabi urang ge umurna teu kebal ngan cuman 63 tahun. Umatna Kanjeng Nabi pasti moal jauh ti dinga bonusna. Bener? Mun teu 70 80, 80 80 100 tahun kitu ge geus musingkeun anak pamajikan. Naon sababna? Sebab geus kolot mah panyakitna geus terbaharuh. Diuk haruh, nangtung haruh, ngedeng ge haruh. Ayeuna mah urang ngora keneh can karasa tapi tingali nu geus kolot. Ih. Geus beda kawehwer, teu awewe teu lalaki. Geus dijanjikeun ku Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Sajelema nu diberi umur panjang ku Allah, dikurangan bentuk kejadianana. Hartina nikmatna dikurangan. Mata dikurangan. Lain matana dikempesan dedeleanana. Keur ngora mah buh tinggal jauh ka deuleu. Tapi geus kolot sangkilang make bemper, make kacamata masih ikat nyurang keneh wae kitu ka deuleu. Dikurangan nikmatna, jeli dikurangan, kudu ditoel wae layar sentuh. Bener teu? Tayata janji Allah, tanaga dikurangan, nanaon dikurangan, geus kasimpulanna lama jelema marek awewe rek lalaki tambah umur tambah kolot maka kurang nikmatna. Ari ngomong mah bukan kos nu heuh, kuari mah geus teungeunah jaman Jokowi mah jengkol teu teungeunah. Eleh keur jaman Pak Harto, ngeunah teh jengkol. Meureun keur Pak Harto mah pamuda keneh. Jengkol kan kolot ngora beletok-beletok ke kuari mah huntu kusana rompong pan akan putih kudu digeprekan eta nyalah kena jaman Jokowi mah teu ngeunah. Padahal lain jaman Jokowi urang na posisina geus kolot teu awewe teu lalaki lamun jelema geus kolot dikurangan bentuk-bentukna. Tanaga beda jeung ngora sok bisa dipercaya aya aki-aki punten balap lompat jeung budak leutik eleh mana coba adukeun bisa dipercaya eleh aki-aki bener kajenting aki-aki keur ngorana keur pamudana buh jawara. Ilmu naon kumaha kadugalan pokona diusahakeun kebal bacok nya pestol teuteurak ngebul komo silet jeung peso jeung bedog makana awakna ge teu nempel-nempel acan geus kolot maaf ulah ngomong sosohoreun ditonggengan ku budak moal ka udak teh budak nya moal ka udak ieu budak mah abrit-abritan lumpat tumata teu awewe teu lalaki umur dikurangan tuh aya nini-nini punten ulah-ulah ting balap lompat tae si Neng teh budak leutik tah caikih nage moal sarua sok bisi teu percaya parawan kiih rekam suara caikih na moal sarua jeung saluar caikih nini-nini parawan mah begitu kaluar caikih na percis doang sprit doang kompresor pssst. Tapi jajal nini-nini kamar mandi jauh kene samping geus disingkap geun kaluhur cek anakna mah tutupkeun mah geura tutupkeun kumaha ngomong lah geus kolot ti moal beukeun ka aing mah moal beukeun ge pamuda moal beukeun nu ngora jajal laki-laki anu saumur nu salevel nempo jubur nini-nini pewat kumaha cek aki-aki mata pot morongos aki-aki ge cek aki-aki buset cedak mantap coy goblok aki-aki barang nagok nang tangan nini-nini mah suara ceikih na ge barang didengengkeun ka sawah ka sawah ka sawah ka sawah ka sawah ka sawah ka sawah ka sawah. Ngisang make batok leutik, parah teu kapok. Teu kapok. Teu kapok. Gancangkeun ka teu kapok, teu kapok, teu kapok. Slow. Kapok. Kapok. Lainlah wewewe lalaki geus sarua. Moal sarua nu ngora jeung nu kolot lalaki. Laju nyirikeun cenah salaki kami cenah ieu kiai kolot jeung teu kumaha nyirikeun gampang. Ilik subuh-subuh lamun keur kiih tampola tiburi. Lamun salaki urang keur kiih sukuna dua berarti ngora keneh. Lamun tilu berarti kolot. Tuh ibu-ibu mah paleun anu ngumpay doang standar. Kanulungan eta mata tunduh keneh, rarampeangan keneh leumpang. Reki bareng nagog panjubur macan kahandap enten geus eunteup na keramik. Senangkon. Tah berarti salaki urang kolot. Geus imdad Allah diberi kesempatan urang ka Allah Subhanahu wa taala beda-beda insya, didorong ku nikmat wujud, nikmat bentuk anu saki bagus jeung gagahna. Naon sababna? Sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala salam dunia ieu anu pang bagusna pang gagahna dina bentuk jeung dedegan iwal ti mano. Mano ngalunjak sia-sia. Mano manusa sia-sia kolot-kolot. Survei membuktikan for example tukaran jelema gagah, tukaran jelema gasep, tukaran jelema gelis bukti kalayan nyata jelema marek awewe rek lalaki sebagai makhluk Allah anu pangbagusna. Bisi terpercaya sak teangan urang batu belah petingan ayeuna nu aya teangan kurang nu kira-kira kurang bagus. Isukan poe Minggu sakalian jalan-jalan refreshing bawa ke kebun binatang. Geus di kebun binatang akurkeun jeung seluruh nu aya di kebun binatang. Yakin urang batu belah di ditu pasti pangunggulna, percaya henteu. Mun lalaki pangkasepna mun bikang pasti panggelisna. Kurang mantep di kebun binatang bawa ka Ragunan. Insyaallah di Ragunan ge nomor kahiji. Dibawa balik di batu belah atuh kitu deui. Tapi jelema sabenerna teu aya nu goreng kabeh ge bagus alhamdulillah. Lan sababna sebab geus dienas lain cek urang Allah dina Al-Qur'an parantos gadauhkeun. Sebab Quran mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci, bahkan bahasa lain nyebutkeun Luqmanul Hakim. Ternyata dina Quran termaktub tersurat dan tersirat yang manusia ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pang bagusna pang gagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna alhamdulillah. Sakumaha dan Allah dina eta Al-Qur'an.

dan tebu. Kang turunkeun eho nakang. Lamun keur ngobrol turunkeun tong pake eho entong. Dan sebabna sebab lamun keur ceramah, lamun keur ngobrol ehona loba teuing punten gagal fokus. Dan gagal fokus na conto ehona loba teuing saya sangat mencintai tai tai tai tai kot ngaleut eta tai. Komo lamun saperti kieu Anda sakit kepala, minumlah paramek. Bapak-bapak lah diculak cileuk wae ngoreja tayang geura balik. Dan sebabna inget ka eta. Matak lamun keur ceramah turunkeun deui lamun keur ngaos Quran, tangkas Quran lain salawat lain ngaos Quran. Ehoan sebab Quran mah identik jeung Quran. Sakali deui Allahan nu ikhlas nu rido supaya urang tambah-tambah ganjaran, tambah-tambah pahala ti Gusti. Insyaallah.

0: wallahu a'lamu bi murad bidzalik. Turun gede.
1: Mantep sona ieu. Tah, son kieu sewa mah ieu. Di mana ieu? Bangkong. Waduh, tingin son bagus ngaran lemburna doang bangkong. Tapi ngaran lembur kulage sarua parumasan ngarumas bae. Matak jalanan kitu bagus-bagus. Terus kan,
0: wallahu a'lamu bi murad bidzalik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yakti teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ka jelema nu mana iman usah diciptakeun ku Allah pang bagusna dina bentukna.
1: Alhamdulillah.
0: Jelema diciptakeun ku Allah rek awewe rek lalaki sebagai makhluk nu pang bagusna dina bentukna.
1: Tapi kunaon urang katubeulah sok
0: aya nu ngomong tatangga urang sok ngomong ngaranan goreng ka jelema.
1: Aya? Aya teu? Kadang-kadang punten urang sorangan sok ngomong ngaranan ka jelema goreng. Komo lamun keur kesel, keur marah. Eta mata kot molotot, sungut kot ngereket. Curuk meni bentik-bentik bari jeung heuras bari ngomong kieu, dasar sia goreng. Patut. Nya goreng nya patut diborong kabeh. Padahal jelema teh anu goreng.
0: Kunaon kitu teh jelema sampai kana ngomong kos kitu? Mungkin goreng lain bentukna, goreng akhlakna karena hate kotor, hatena keur marah, hatena keur kesel, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan. Lain sawah bae nu aya hamaan teh, Pak. Lain sawah bae nu aya panyakitan. Aya hamaan ternyata jelema gerek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena aya werengan. Hama sawah mah paling-paling kungkang teu kungkang, lembing teu lembing, ganjur teu ganjur, keong emas berit teu berit, piit teu piit, peking.
1: Eta panyakit sawah. Tapi maaf, panyakit itu biasa nempel dina jelema. Maaf, lain piit, lain berit, lain kungkang, lain ganjur, lain keok emas. Dan itu biasana panyakit nusok nempel dina hatena jelema. Panyakit hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zolim, toma, ghibah, namimah. Masih kena seueur panyakit-panyakit hate. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena kotor, hatena aya panyakitan, kosa kolbuhu teras hatena.
0: Lamun jelema geus teras hatena, maaf, posku maha kitu ciriina jelema nu teras hate.
1: Jelema anu teu sate biasana moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasihat, moal ngadenge kana ajakan-ajakan mauidatul hasanah ka jenteng kiai, ustad, ngomongan nganasehatan. Mun anu diomonganna hatena keur kotor, hatena keur aya haman, moal didenge. Nyingsat sumutna, moal tarima. Dan sababna hatena kotor. Sedengkeun lamun jelema hatena teuas, lebih teuas daripada batu bata, lebih teuas daripada besi, lebih teuas daripada batu kali. Lamun jelema hatena teu
0: di pagahan teh ulah-ulah tingku ustad ku indung nak ku bapak nak dibere saran dibere nasihat teu didenge, gandeng ngomong malulu para rusing aing mah diomongan batu teu tarima. Kadang-kadang hate kotor mah kitu ieu ka mamana, efekna imbasna ka mamana kana pangajian. Hi eta mah kiai ngajina nyinggungan aing tuh kitu. Nah sebabna hatena kotor bener. Ujung-ujungna kana hewa ka ustad, hewa ka kiai. Sedengkeun lamun geus hewa ka kiai di pagahan teh kumaha ngomong, "Hei ustad, hirup mah masing-masing." Bener teu? Nu maksiat aing jadi ngarugikeun henteu. Bener teu? Mentah henteu. Heh, ulah ngomong-ngomong masing-masing ka kiai, ka ustad kok ngajak masing-masing. Cek ustad lah boleh masing-masing mah mangga. Kok ngajak masing-masing hewa ka ustad. Boh, pelabuhan nyundatan anak Allah Karim hajatan kok 22 peuting organan jeung jaipongan. Dua poe dua puting kot bapak klung ting tung tung bang tung ting tung tung bang tung ting tung tung bang tung plong tong tung plong tong tung tung pak tung tung cer. Dua poe dua puting
1: cek tatangga beuh loba duitna seta hajatan ge dua poe dua puting. Oh kiai anu acara kos kitu bae ari ngomong anak hayang soleh dianturkeunna lain ku si soleh jadi suluh mer. Tapi insya Allah Ipa Sukarja imeliakan pengajian Quran di Oskun kedua, insya Allah berkah kuat ngadorong nganterkan karena keberkahan. Amin. Ya Roba, dua poe dua puting kau turun-turun.
0: Barang tas menang hajatan menang sabulan, masya Allah jelema undur datang. Suganten namuk, sohoreng eta jelema nu undur datang teh nagi. Eta nu nagi, masya Allah meringis liat pusing eta nu tas hajatan. Lu jadi pusing deh lain salakina bae ternyata pamajikan anak nungin pusing deh ongkoh naon pamajikan anak mah hutang nakon pareasi ayah nu bayaran harian boga mingguan boga bahkan nu bulanan boga masa Allah asal poi kemis ngesing salindung deh mama tuh abrol abrol abrol abrol titin titin kadihera titin ayah naon temae kemisi cair moa panggilnya emang mau cair kunaon gitu atuh lo bantu nyala rokot hari mayar marah
2: asal poe kemis nu matak ngomong nama ayah Bang Mekar, padahal mah lain Bang Mekar, Bang Emok. Darah riuk 10-an, 15-an, kadang 20-an bari aneprok teh. Nu matak disebut teh Bang Emok. Ayah di dina nyokot Bang Emok aya. Setan eta nu kos kitu. Bibit panas di masyarakat teh. Masya Allah, tabarakallah. Engke datang gembongna. Memeh dibagikeun duit disumpah heula kabehan.
3: Sumpah nasabah. Saya berjanji. Saya akan membayar angsuran Bang Emok.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan kuari mah awewe, kuari mah hararebat. Duit boga nyokot Bang Emok, HP boga, motor bisa. Maaf, dahar kot mung di imah.
1: Ya boga duit 3 juta, boh dahar, mangkat ke petir, mangkat ke serang. Ngebuaso-buaso rudal. Boh. Meni ngesang akan buaso. Daharna nalesehan kot aneprok make sambal hezo. Kot ngesang beuheungna boga duit mangkat ka rau. Meuli sandal, meuli baju, meuli tiung. Engke cenah dina pasukar jarek aya pangajian tiungna rek dipake. Duitna meunang Bang Emok. Maaf, tiung meunang duit kos kitu dipakena ge tilok bener nyorosot bae. Tu dihade-hadekeun tu tu tu tu geus geus geus ulah dihade-hadekeun lunas lunas lunas. Moga-moga nu nyokot Bang Emok hutangna sing lunas. Tah eta nu amin kenceng berarti gede hutang mah eta. Geus kuari mah lamun aya nu nagih, upama lamun aya nu mere deui tak kos kitu Bang Emok nya, make gembongna sagala. Tunjuk kurang banget tabari ngomong kieu. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Geus aing mah nyokot teh kuari mah. Moal tenang kohna ge jadi tungguan buka hutang mah sampai ka magrib. Tuh tatangga kula. Batur masalalat magrib mah masuk-suk sak-sak ka imah tatangga nginjem duit.
2: Tulungan si teteh, tulungan 300. Engke ka Mahil balik ti Jakarta dibayar. Bohong.
1: Moal bayar moal naon boro-boro bayar ka urang Emok can lunas. Bener teu? Pan ku agama ge kadang-kadang cenah ustad itu mah ngameunangkeun ya silahkan ka meunangkeun mah. Apal dina Quran geus dijelaskeun. Maaf. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah ngahalalkeun kana jual beli tapi eta mah teu meunang haram. Pan butuh cenah kiai jam darurat teh ad-darurat tubihul mahdurat eta mah dalil itu makna dalil bantrok jeung nas ulah ngabentur moal endah geus tamu kumaha masing-masing bae geus kembali deh eta ka ustad kot ngajak masing-masing barang kitu meureun salakina pusing ya hutang teu daek beres
4: pamajikan hutang napa balatak pamajikan baju nama kot gunta ganti rupa-rupa warnana ge pamajikanana lah salaki mamayaran paru-paru kot bengek-ngek ngapana lagi mes deet Masya Allah tabarakallah pusing salakina mikiran bae barang penting pae isuk-isuk sampai ke jam 8 berang eueuh jelema eueuh ustad saurang-urang acan anu datang ka manehna jam manehna keur gagahna keur jayana sombong ka ustad ka kiai ngajak masing-masing maaf biasa jelema mah kos kitu ieu lamun dunia loba maaf iman lemah hate kotor takabur engke ujung-ujungna ka jelema dibeuli ku aing hulu dia beuh hulu jelema kot disarwakeun jeung hulu kotok eta dunia loba parang sameun dunia bogana hukuman dunia mah titipan dunia mah amanah bener teu iman lemah teu kuat iman hate kotor takabur jeung tatangga teu hade bener teu oh saurang-urang acan isuk-isuk pamajikanna datang ka imah ustad ngagedoran panto assalamualaikum pak ustad
2: assalamualaikum dibuka ku ustad waalaikumsalam aya naon teh masyaallah kumaha we pak ustad itu salaki abdi kunaon tos maot keur peuting pak ustad ieu sampai kuari salaki abdi tacan anu mandian keneh bae
1: ari salaki teteh nu mana
2: piraku pak ustad teu apal salaki abdi nu bulan kamari hajat tua pae dua peuting teh
1: inget ustad cek ustad bu berarti nu ngajak masing-masing teh ka aing geus paek kuari mah geus kibay teteh geura balik beti heula geura balik geura balik bejakeun nya salam ti abdi kitu naon salamna bejakeun hirup mah masing-masing buh eta anakna teu tarima pak ngamuk anakna nu cikah geus cek anakna ari ustad kiai anu daek mandian bapa aing geus bapa aing ku aing moal pandian moal moal pandian hayu urang gotong taekeun kana losbak cek dulu ari ka kana naonan bapa leuwih pandian di imah kalah ditaekeun kana losbak maksud aing ditaekeun kana losbak moal di imah di pandian urang bawa ka tempat setim disetim mah kenceng cayina ge pak majios blelkeun liang tainus bubuk tai ge marah rentah, tinggal nyikat beungeut na teh beungeut mayit. Gitu, moal make sabun pan make salju. Lapna moal make topo make kanebo. Geus garing beungeut na berean kit. Nu silver supaya heran nginclong doang beungeut ibu-ibu tuh. Sebab ibu-ibu rek datang kadi beungeut pan boh dioperasi. Taplok-taplokeun supaya heran, supaya nginclong, supaya glowing. Nu boga duit teh beungeut ge boh make serum heula. Geus make serum make MS Glow. Mahal eta dina nagita salapina 240.000 eta akarak saruna doang encan eta na pokona mah 150 jadi gope eta dua titik doang nempel dina beungeut pamajikan kula pan kitu nya meni marah urang mah teu make naon pamajikan beungeut teh oh teu bakal beuli make kosim mangkat ka Indomaret nu murah meuli Wardah teu Wardah garnir teu garnir olay teu olay loba lah KL. Kadang-kadang baheula mah make wadak tutut teh anu digosok-gosok baheula ku ari mah moal aya wadak tutut. Nya. Eh tadi balikeun kana kos kitu salaki mah ngek-ngek nyokot bang emok teh mah. Meni rieut nu aya. Komo geus panen ku ari. Nya sawah kurang bagus. Pamajikan ngalambak ku tanda. Teu tenang. Eta jelema kot ngasuk masing-masing justru urang deket kiai deket ustad insyaallah bakal kabagian urang pengajian-pengajianana berkahna amin. Keur teu aya ngaji teh urang keur aya udzur ka aya halangan insyaallah kacipratan dunga mah jajelema mah kabagian butuh ka ustad butuh ka kiai butuh ka san terbuktina pelebah paeh mah saha ja kawajiban saha kawajiban nu hirup kana ngurusanna biasa saha nu mandian mayit kiai bener nu mandian mayit ustad nu mungkus mayit ustad nu nyolatan mayit ustad nu ngagotong mayit ibu atinya ustad disiksa eta mah nu ngaduk kuburan kabina-bina urang batu beula ustad kok diperkosa atuh geus ustad mah ngagotong jeung ngaduk mah ulah atuh aya RT mah balata RT jeung bapa tah iwa ustad deui ustad deui atuh nu mandian ustad borong nyalatan ustad jeung ngadoakeun insya ja ketika kitu ieu mah ja butuh kabeh ge eta rumatak iki alhamdulillah dulur kula Bapak Sukarja alhamdulillah keur tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala hayang dirojong ku kiai hayang dirojong ku ustad hayang dirojong ku tatangga baraya handai tolan tujuanana nyuhunkeun doa khususna istimewa keur ka panganten baru umumna doa ka panganten bari mana panganten baru di kamar panganten bari lah ieu tah nampak balatak di pengantin bari nah sebab nu sebat pengantin baru sebab pengantin baru karena ke baru anyar baru baru baru baru ngah seri baik pengantin anyar tuh disediakan kursi nage yuk pelaminan alhamdulillah pakai puade bunga serba anyar kabeh kakarak pendak hari pengantin bari ini diharap tak pengantin bari heeh ini mas suri hahaha bari iya balik ke kaimah bari ngung ya pemajikan hutang lalu obap bang emak baju pensetoran hihihi ngeselir numata pengantin baru pengantin baru bapak ngenah-ngenah nah jadi pengantin baru bener numata ibadah sakitu loba nah maaf ibadah telain hiji bae loba ibadah mah ngan ibadah sekian banyak nah eta ibadah terbagi karena tilu bagian hiji ibadah ayo sebutkan dalam kategori ibadah nyeri mana ibadah nyeri ibadah disundatan cirina nyeri buktina kapok tayang deh ibadah nyeri dua ibadah capek mana hajian jeung umrohan capek capek neangan duitna capek ibadah nage lain di dieu tangtu kudu di Mekah bener emang toap teu capek capek tujuh petran emang sa'i teu capek capek emang balang jumrah teu capek capek tapi sanajan capek tetep ibadah teu aya anu embung teu anu kapok hayang deui ibadah nu katilu yeuh nu dilaksanakeun ku pengantin baru ibadah anu ngeunah mana yeuh nikah sesuai jeung ngaranna nikah nikah enak nikmat ikna istuning kapna karasa ana aduh ana aneuh mata nikah nikmat karasa ibadah karasahan haneuh nah buktina nu geus hayang deui mun teu sieun mah kan sieun ku gayung jeung sieun ku regang tuh culak cileuk geus lamun ditanya bapa hayang deui henteu tuh ulah culak cileuk ka dieu nempo imah culak cileuk nempo pamajikan pasti hayang tah eta ibadah nu ngeunah jadi sudatan ibadah ibadah nyeri kapok embung lamun cenah disudatan ngeunah rarasaan beak moal boga sasa profilna doang jangeunah ku sabab embung nyeri kapok ku lagi embung sakali-kali deui. Tah ibadah ngeunah tah ibadah nikah, matak panganten baru mah pangeunah-ngeunahna. Aya paribasa,
5: jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan, paling enak panganten baru masuk kamar cubit-cubitan.
1: Asik, enak panganten baru. Saha panganten awewena? Sewa. Lalakina jodi. Cek sewa teh aa jodi geus panganten dieu. Iwit impingnya. Oh iya. Cek urang mah biasa panganten anyar mah ngomong teu kahalal arti. Sok para rondok letahna teh cacadelan. Iwit, oh ciwit. Iwit kot biru bing-bing batur. Nyerieun moal moal. Euy, iwit euy, iwit euy. Tapi jajal teh nia ka kasukarja. Mana teh nia? Diciwit waktu dibualangkeun kana teh. Panganten kawak pantep panganten bari. Panganten baru mah enak.
5: Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedong-dong, paling enak panganten baru masuk kamar minta digendong.
1: Cek neng sela aa endong sih digendong mah digendong langsung cerek kekudaan kutubak tapi jajal teteh kesal lagi teteh digendong mah.
0: Digandong mah digandong menang dua lengkah dibebetkeun
1: lah berat dia puguh awak doang kontainer kelek hapeuk panganten urang mah budak urang mah geus kurang hasratna tapi nu anyar kene mah beda nu anyar ngaranana geus mata ibadah nikah teh paling eunah alhamdulillah
0: panganten anyar mah teu kudu dipagahan nu kudu dipagahan nu karerieu ai panganten anyar mah kasalaki geus sopan kene sopan ngomong ge masih kene dianggit komo panganten anyar mah anak aeti.
1: Salaki nengah ulang mikiran naon ieu anak aeti. Sore mah ka mana bae sih kot anak aeti. Barang keur ngobrol duaan bari ngedeng teh keur gigian ngomong deui pamajikan anak teh awewena aa kulat. Dan neng centit. Salaki nengah ulang bahasa planet mana deui. Sore barang dipikir-pikir aa bujal neng ateul saeutik. Menen dan neng centit.
0: Panganten anyar.
1: Ai nu karari mah geus teu kudu diomong. Nu karari ieu tah. Panganten anyar mah maaf hitut hareupeun salaki wanita moal. Wanita moal keur panganten anyar.
0: Moal.
1: Ih kahayang hitut kemelan di telegan hiji-hiji. Keur dahar duaan na meja makan keur belewek-belewek pamajikanna hayang hitut. Melan ngin alesan aa. Hayang nulis. Neng bade ka kamar mandi heula sakalapnya mohon mangke buletek lumbah ka kamar mandi tutupkeun lawang. Hurungkeun distrik trek nonggeng. Maksudna pangna nonggengna dibekehkeun liang tayina supaya ulah kadenge. Puguh salakina ngilu nuturkeun. Ngintip dina liang konci kieu ka deuleu pamajikanna keur nonggeng. Barang didengengkeun teh hitut pamajikanna na kamar mandi kok. Lompat salakina. Tapi ayeuna keur ngarendeng jeung salaki brek-brek. Tah eta nu seuri tukang hitut hareupeun salakina. Keur ngaringkuk buluk-buluk. Bahkan urang batu belah mama ulah-ulah tengkeur ngarendeng jeung salaki, ulah-ulah tengkeur ngaringkuk jeung salaki. Maaf keur kikituan jeung salaki. Salaki mah di luhur sibuk ngararasakeun kangeuna. Mata terpejam menghayalkan sesuatu yang nyata, ceker kot noker, selimut kot nguluntung. Pamajikan nu dihandap cicing tuh ngomong-ngomong acan bari ngadangkak. Liang tayina miskol. Brek brek brek brek brek brek brek brek brek brek. Salakina dibombardir atuh meureunan teu kuat salakina ngaragagean mana gubrak ngamuk goblok sia itu ari dia kalebok naon setan dia eta hitut dia meni eungap meni pait kana lakalakan aing mah hulang salakina di pos ronda kieu aya nu nanya keur naon ka gandeng dia tuh gara-garana mah pamajikanna hitut tuh unggul batul anu jadi sasaran tah eta geus hese urang mah bener teh kadang-kadang lamun ngobrol pan ngobrol-ngobrolkeun salaki pantal mah teu meunang. Ieu abdi nanya ka ibu ka bapa punten biasana anu sok selingkuh dina rumah tangga awewe teh lalaki. Lalaki. Bener. Anu sok ngurangan duit awewe teh lalaki. Anu sok nyarekanan awewe teh lalaki. Tuh hebat mani ibu-ibu saki hareupeun kiai geus ngagoreng salakina ieu. Nu mata kesalarese urang mah harares harese tah sehingga alhamdulillah dina kesempatan ieu Bapak Sukarja ngayakeun hajat intina butuh doa butuh tanaga ibaraya tita tangga yuk urang mementek Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala moga-moga sing dipasihan kesehatan lahir batin amin. sing dipasihan tiasa kuat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala babari milik babari rezeki anak-anak kurang anu keur belajar nyar pangabisan nyupri kana panganten nuntun kana ilmu moga-moga ku Allah sidi hasilkeun ilmu anu manfaat amin panganten baru moga-moga dina rumah tangga na sing jadikeun ku Allah Subhanahu wa taala rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah ka rumah tangga anu kacai jadi salawi kadarat jadi salogang kacai sing garatel ngaji kadarat sing garatel salat tiasa ibadah ka lain ubudiah ka Allah Subhanahu wa taala urang kabeh dihampura dosa sahibul hajat mudah-mudahan sing dibales sedekahna ku Allah balasan anu berlipat-lipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala kalayan barokahna serta mulia na kuagungna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah.

eta hadro. Baheula mah jajan aya. Baheula mah aya nage kitimpring, kolot kitimpring aki. Kosidah engko, nu mata kembung sebut engko, mung sebut aki ben kepret. Ben cabok barareuh teh ibu-ibu curukna nabuhan eta ti Tasik nu ngaramekeun bener. Lagu nage can kuari kos kuari kuari mah tinggal neangan na Google, tinggal neangan na YouTube, bener teh. Baheula mah can aya Google, can aya YouTube. Bah, tatabeuhanna nage paling aya limaan kitimpring teh, agoni sebutna ge. Nya, lagu nage paling hamawi baheula mah keur ambil leutik keneh. Hamawi ya miss miss baladi ya miss miss, hamawi ya miss miss baladi ya miss miss. Teu hamawi paling laguna baheula mah. Ya kadal haram. Kana kadal-kadal dinyanyikeun. Ente ya kadal haram tahun 80 Gunung Galunggung kan betus. Tah aya laguna ya dana teh inget mun urang. Ya dana dana si dana pae ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matan. Keur kicep-kicep tatabeuhanana kosidah jeung marawis moal sarua. Maka variasi kan cuma tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Jawara kakarak insap hayang adan teu ditatar heula teu diajar heula jeung ngagorowok Allahu Akbar Allahu Akbar sadullah sad Muhammad Rasulullah hayya Rasulullah hayya ceker teh setan goblok geger nyeri huntu sarua dan tewak. Jawara kan lompat sawan madepong nyumput takotakan gara-gara adan teu make seni justru make seni mah ngeunah alhamdulillah. Maca Quran pake seni tadi doang ki Juhri itu maca Quran emang Quran pake seni seni ngarana seni naon seni tilawah ngimaman pake seni atau imam ngimaman ha menang mah menang kan doang ngobrol kurang sedap. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek mah amin moal ngeun tapi ngimaman make seni enak. Allahu akbar.

0: eta teh ngaranna seni tilawah, metak sedep. Ya. Lah ieu hajatan ieu seni, baheula melain kieu. Make pucuk kalapa. Ieu na ieu. Kuari mah wah bangkuna ge pahebat-hebat, sona pabagus-bagus, pake kamera tuh kembang lararang teh kembang. Tuh kudu cokotan deui kudu boga. Ieu teh make seni.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: Mar.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik coy.